Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 8 teman Pro 2, saatnya kita play satu-satu lagu pilihan kamu yang udah di voting sama teman Pro 2 di Instagram, di WhatsApp, atau juga di aplikasi RRI Digital. Rata-rata untuk pagi ini semuanya pada absen di Instagram. Ada Hendrawan, ada Andri Septian juga. Selamat pagi buat Sita23. Terus ada Ade Dila juga, good morning buat kamu. Ika Jessica, ada Jebri juga. Adela Aprilia, katanya kakak titip salam buat Rizky Aryo. Oke, Rizky Aryo, waalaikumsalam katanya. Terus ada Latifatul Alvia. Terus ada Alia Fitriani, Yandaris Mawati, dan yang terakhir ada Diva Novianti. Lumayan banyak ya yang bangun pagi di hari Minggu ini. Ternyata enggak expect, Kak. Ternyata kalian tetap rajin bangun pagi meskipun di hari Minggu. Pokoknya aktivitas teman Pro 2 dilancarkan, apalagi ditemenin sama playlist lagu. Lagu pilihan kamu yang pertama yang paling banyak di voting ada Adrian Halif, ini featuring Dipa Barus, Kualat.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 di segmen lagu pilihan kamu. Ini kita udah masuk di lagu kedua. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan voting untuk lagu kedua pagi ini. Ada Naomi Perlita Saragi, cantik banget namanya, kayak sama kayak orangnya kulihat di profile picture-nya. Selamat pagi buat Naomi. Terus ada juga dari Just Anoisi. Selamat pagi juga buat Muhammad Afdel. Terus ada dari Aulia Akbar juga. Jerry Sumadi, good morning buat kamu. Miftah Fadil juga. Terus ada Wita Anggraini. Ada Echa Stolcholey. Terus ada Febrian 26. Ada dari Hairul Razikin juga. Dan yang terakhir dari Yanda Rismawati. Di WhatsApp juga ada tadi dua orang yang ikutan gabung untuk lagu kedua ini. Ada Muhlis dan juga Kevin. Thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. Yang lain masih boleh ikutan voting. Masih ada dua lagu yang tersisa. Kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0811 410 968. Atau boleh lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di lagu kedua kita punya lagunya Rosie.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Di lagu terakhir, lagu pilihan kamu teman Pro 2, bentaran lagi jam 9 nih. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu yang ketiga.

3 ini. Selamat pagi buat Astri Alvaris, ada juga Cima Dabe, terus Amalia Pangesti juga, Nur Intan Sari, terus Hafiza S, ada Didit Setiawan, dan yang terakhir ada Muhammad Alfi. Pada ikutan di lagunya Nabila Takia. Tapi meskipun lagu terakhir tadi lagu dari Donna Rose yang tidak kita putarkan hari ini, kita absen aja siapa yang udah ikutan voting untuk lagu ini. Ada Ahmad Saifullah, ada Christine BLA3, terus juga ada dari Farhan Cipa. Thank you udah ikutan gabung voting hari ini. Dan buat teman Prodo yang lain yang mungkin lagunya belum masuk di playlist lagu pilihan kamu, atau mungkin sempat ketinggalan juga, tenang aja karena lagu pilihan kamu selalu ada setiap hari di Spada dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena kita masih bakal kasih updatean informasi yang viral di media sosial. So ini lagu terakhir di lagu pilihan kamu, Nabila Takia.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura. Dan yang lagi rame di media sosial sekarang itu adalah kabarnya Titanic 2 akan kembali digarap oleh miliarder Australia Clive Palmer. Ini bukan filmnya teman Pro 2, tapi beneran ini kapalnya. Dan melalui perusahaan Blue Star Line, di mana proyek replika Titanic ini pertama kali diumumkan pada tahun 2012 lalu sebenarnya, dan kembali diluncurkan pada tahun 2018, tapi ternyata sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Nah, dalam rencana terbarunya, proses pembangunan ini bakal ditargetkan mulai pada kuartal pertama 2025. Sementara untuk perdana pelayarannya nanti direncanakan di tahun depan, di tahun 2027. Nah, Titanic 2 ini dirancang memiliki panjang 269 meter dan lebar 32,2 meter dengan 9 deck, 835 kabin, serta kapasitas sekitar 2.345 penumpang. Nah, desainnya sendiri terinspirasi dari Titanic asli, termasuk tata letak dan juga interiornya, tetapi nanti bakal dilengkapi teknologi navigasi dan fitur keselamatan modern. Nah, kapal ini juga direncanakan akan menempuh rute bersejarah dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Tapi nanti untuk proses tendernya, menentukan pembuat kapal ini masih diupayakan, dan pelayaran 2027 juga masih merupakan target atau masih dalam rencana. Jadi bukan atau belum kepastian kalau Titanic 2 ini benar-benar akan berlayar di tahun tersebut. Kita tunggu aja seperti apa. Tapi mudah-mudahan kisah atau cerita dari Titanic 2 juga tidak terjadi ya teman Pro 2, sama seperti Titanic 1. Kapalnya aja yang sama tapi, dan juga rutenya mungkin, tapi untuk kisahnya jangan sampai. Karena kalau dibaca dari komentar-komentar netizen, ini semuanya pada lucu-lucu gitu. Katanya mereka lebih pilih naik di sekocinya saja, tidak usah ambil kamar kalau mau naik di sini gitu. Terus juga yang bilang lucu juga aku baca ini, ada yang bilang kalau ada atas nama Jack yang beli tiketnya, bilang saja sold out gitu. Juga iya. Terus juga pokoknya ditungguin aja apakah teman Pro 2 punya keberanian untuk berlayar menggunakan kapal Titanic 2, atau justru ikutan trauma meskipun hanya sekedar menonton filmnya atau mendengar kabarnya juga. Kita tunggu aja. Yang paling penting ya, sekalipun ada nanti film Titanic 2 itu happy ending, bisa berlabuh di tempat atau di tujuan dengan selamat, dengan happy ending. Amin.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1 2 1 2. Check check. Malu mau bayar.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Hari weekend teman Pro 2 udah pada bangun. Pastinya kalau di jam segini udah pada punya kesibukan ya. Ada yang udah prepare mau hangout, ada yang beres-beres rumah atau kosan, atau mungkin masih ada yang kerja deadline juga, atau deadline-nya justru bukan kerjaan kantor tapi list drama Korea atau mungkin Dracin atau seri-seri lainnya yang lagi pengen kalian nonton tapi kok gak selesai-selesai nih. Nah, kalau kita ngomongin tentang film, gak kalah juga ada film Indonesia. Kita ucapin congratulations dulu sama film Para Perasuk teman Pro 2 yang katanya, bukan katanya lagi tapi memang udah faktanya, film Para Perasuk ini melaju ke Grand Final ASEAN Academy Creative Awards 2026 setelah menjadi pemenang nasional Indonesia untuk kategori Best Feature Film. Nah, kategori ini merupakan penghargaan untuk film panjang terbaik. Di babak Grand Final, Para Perasuk akan membawa nama Indonesia dan pastinya bakal bersaing dengan perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik lainnya untuk memperebutkan gelar Best Feature Film. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi juaranya, karena ini menjadi pertanda kalau film Indonesia mampu bersaing ke taraf internasional. Dan ditunggu juga film-film Indonesia lainnya untuk bisa masuk di award-award atau ajang bergengsi supaya semakin diminati juga sama negara lain. Jadi bukan cuma kita aja yang suka sama film-film internasional, tapi ternyata orang asing juga suka sama film kita. Jadinya kan sayang. Okay, pokoknya congratulations, dan itu menjadi informasi terakhir juga untuk Spada hari ini. Thank you so much yang udah stay dari jam 6 atau mungkin kamu baru gabung di jam 7, 8, 9 atau baru gabung sekarang, gak apa-apa teman Pro 2, yang penting kamu stay dan dengerin terus Spada setiap hari di jam yang sama. Kamu bisa dengerin di 96,8 Pro 2 RRI Makassar atau boleh lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya dapatnya di mana sih? Gak usah ke kantor kelurahan, langsung aja kamu buka App Store atau Play Store di HP kamu, karena di situ udah ada aplikasinya dan aplikasinya gratis. Follow all social media kita juga supaya kamu bisa dapetin updatean terbaru dari Pro 2 Makassar, dan juga bisa ikut di setiap topik dan segmennya Instagram dan TikTok @RRI_Pro2Makassar. Subscribe channel YouTube kita juga di @Pro2Makassar. Sonora pamit dulu untuk hari ini teman Pro 2, bye bye and happy weekend. Catch up, bitch, by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro2 Hitlist, teman Pro2 request lagu di WhatsApp atau juga boleh di Instagram kita atau lewat aplikasi RRI Digital. WhatsApp 0811410968 atau boleh juga Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Indonesia atau mancanegara boleh banget gabung sama Naura siang ini sambil menemenin kamu beraktivitas di hari weekend. Di WhatsApp udah ada Arjun yang udah ikutan gabung, katanya minta diputerin lagunya Word Genius featuring Sarah Fajira yang judulnya Lati. Katanya pengen flashback dulu di masa-masa COVID-19 kakak pas lagi lockdown, suka dengerin lagu ini. Iya, lagi lagu ini jadi tren dan bawa vibes COVID-19 ya. Tapi semoga bukan bermaksud pengen balik lagi ke zaman itu, jangan. Maksudnya pengen nostalgia aja, dimana kita gak bisa kemana-mana, jadi full family time, full ya di stay at home aja. And FYI juga, Sarah Fajira ini ternyata saudaranya Naikila Centil yang kita kenal sekarang dengan kecentilannya. Jadi memang satu keluarga, mungkin memang semuanya suka di dunia musik ya, karena semuanya suaranya enak-enak. Satu lagi teman Pro2 dari Jufran minta diputerin lagunya Charlie Puth featuring Jungkook, Left and Right. Lagunya buat teman Pro2 aja, semangat buat yang lagi siaran. Thank you Jufran, kamu juga semangat di sana. Mudah-mudahan kamu enjoy sama lagu yang nanti bakal kita putar ya. Tapi tunggu dulu, kita puterin dulu lagu dari Arjun dari Word Genius featuring saja Sarah Fajira, Lati.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

96,8 FM Pre2 RRI Makassar. Masih pengen diputerin lagu enggak, teman Pre2? Kalau misalnya kamu masih pengen diputerin lagu yang kamu suka, buruan gabung dong di 08 11 40 98, atau di RRI Discord Pre2 Makassar lewat DM Instagram kita. Atau gampangnya banget untuk kalian semua yang udah punya RRI Digital, langsung aja gabung di RRI Digital kita. Oke? Okay? Akan aku puterin lagu yang kamu suka di teman Pre2. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Takut. Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di 4 Oktober 2026 ini, which is itu adalah hari Minggu, teman Pro 2 ya. Dan biasanya mungkin kamu akan pakai untuk berkumpul bersama teman-teman atau keluarga atau sahabat ya, teman Pro 2, atau mungkin pasangan gitu, teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya di siang gini ngumpul sama sahabat, kerabat, family ataupun teman-teman gitu tuh, kalau misalnya nggak makan sih kayaknya nggak asik banget tuh, teman Pro 2 ya. Nah, mungkin saya bakalan share beberapa makanan yang cocok untuk dimakan rame-rame di hari Minggu, teman Pro 2, atau di hari libur kamu. Dan yang pengen tahu, jangan kemana-mana, terus saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih stay di 98,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, memang biasanya kalau weekend itu kalau misalnya enggak dihabisin sama keluarga, pasangan dan kerabat pastinya dipakai untuk makan-makan gitu, teman Pradua. Apalagi kalau misalnya bareng keluarga dan juga teman-teman gitu, teman Pradua ya. Nah, memang ada beberapa pilihan makanan yang enak dan gampang untuk dinikmati rame-rame kayak ayam bakar nih teman Pradua. Apalagi kalau ditambah dengan nasi dan juga lalapan. Kenapa ayam bakar cocok banget dimakan rame-rame bersama keluarga saat hari libur? Karena menurut aku nih teman Pradua ya, ayam bakar bagus itu karena praktis untuk dibagi bersama. Satu ekor ayam itu bisa dipotong menjadi beberapa bagian yang utuh untuk seluruh keluarga itu teman Pradua. Mungkin ada yang pilih pahanya, dadanya, sayapnya, kakinya, hatinya, empelannya. Kan beda-beda kan teman Pradua ya. Itu bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Dan cocok untuk di berbagai usia nih teman Pradua. Rasanya yang familiar dan biasanya banyak disukai oleh anak-anak sampai dengan orang tua kan teman Pradua. Apalagi kalau misalnya sambelnya pedas, ada yang tidak gitu kan. Kalau misalnya kalau ayam bakar biasanya kan udah manis tuh bumbunya teman Pradua, itu pasti bakal disukai sama anak-anak. Terus kalau misalnya ditambah dengan sambel, kalau aku sih sebenarnya kalau ayam bakar tuh cocok banget dengan bumbu kacang nih teman Pradua ya. Nah, itu cocok banget buat orang-orang tua gitu teman Pradua ya. Apalagi kalau pedas nih, lebih terasa seperti makanan yang spesial dibandingkan menu sehari-hari kan teman Pradua. Kalau mungkin biasanya kalau ayam goreng kan kayak biasa sekali aja gitu ya toh, atau mungkin kayak ikan goreng biasa banget ya, tapi kalau ayam bakar pasti kayak menu spesial aja gitu teman Pradua. Dan banyak banget bisa dilengkapi dengan pendamping seperti lalapan, sambal, tahu, tempe, sayur, dan lain-lain. Dan memang momen makannya lebih santai nih teman Pradua, lebih chill banget kalau misalnya kita makan ayam bakar itu kayak gak terburu-buru. Dan jadi keluarga itu bisa makan sambil ngobrol dan bercanda, riang, tawa gitu ya. Dan aromanya nih teman Pradua ya, pada saat dibakar itu kayak langsung orang notice, bilang, oh kita bakalan makan sebentar ayam bakar. Jadi kayak betul-betul langsung bisa mempersatukan semuanya. Mungkin di daerah-daerah meja makan kan teman Pradua, apalagi kalau ayamnya sudah dibakar dan masih hangat langsung disantap. Buh, itu sebenarnya bukan cuma ayam bakar aja sih teman Pradua, ada banyak juga menu spesial yang lainnya, tapi sebentar aku bakalan spill buat kamu. So don't go anywhere, keep running on 6.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi selain ada yang bakar, ada juga yang namanya sop iga atau soto. Ya, teman Pro 2, kalau bisa ditambah dengan nasi, sangat cocok untuk makan siang bersama keluarga di hari libur. Bahkan ada beberapa kelebihan aja nih, teman Pro 2. Kalau misalnya kayak sop iga atau konro gitu, teman Pro 2, atau soto gitu ya, hangat dan juga menyenangkan, mengenyangkan juga, cocok untuk makan siang yang santai. Terus bisa dinikmati bersama-sama, dan satu porsinya untuk masing-masing anggota keluarga itu pastinya pas begitu, teman Pro 2. Jadi semuanya bisa memilih tambah ataupun sesuai selera. Sop iga ataupun konro gitu, teman Pro 2, atau soto. Pokoknya cocok banget nih kalau misalnya ingin menjadikan makan siang dan di hari libur kamu menjadi momen yang lumayan istimewa gitu, teman Pro 2 ya. Terus ini juga lebih fleksibel, bisa ditambah telur, perkedel, sate, ataupun kerupuk, dan cocok untuk ngobrol santai karena biasanya tidak perlu terburu-buru untuk menghabiskannya. Memberikan suasana makanan rumahan juga yang hangat dan juga nyaman, ini bisa banget nih teman Pro 2 untuk bisa bisa untuk dimakan bersama di dalam suasana yang santai.

0: investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Kamu sebenarnya 96,8 FM Pradu Makassar, teman terbaik kamu. Dan makanan yang masih cocok juga untuk weekend, teman Pradu bersama keluarga, ada pizza dan juga ayam crispy. Nah ini cocok banget untuk tujuan makan bareng keluarga di hari libur, yang buat kamu lebih santai dan juga menyenangkan. Bukan cuma makan formal aja di teman Pradu ya. Pizza itu mudah banget untuk dimakan bersama. Satu pizza bisa dipotong dan juga dibagi-bagi. Lalu setiap orang bisa memilih toppingan yang disukai gitu teman Pradu. Mungkin ada yang suka pepperoni, ada yang suka yang pakai ABCD gitu teman Pradu ya, itu boleh banget. Dan itu ayam crispy, nugget dan kawan-kawan itu sangat baik untuk anak-anak maupun dewasa. Teksturnya yang renyah cocok gitu teman Pradu, buat suasana lebih santai juga, makan sambil ngobrol, nonton film ataupun berkumpul bersama keluarga di rumah atau di ruang keluarga gitu teman Pradu. Dan ini sangat tidak terlalu merepotkan, tidak perlu banyak persiapan ataupun aturan saat makan. Dan mudah banget diminum dengan minuman yang dingin, kentang goreng ataupun ditambah dengan salad di teman Pradu. Kenapa ini cocok untuk hari libur? Karena terasa seperti treat atau makanan yang berbeda dari menu setiap harinya. Gitu teman Pradu, jadi memang cocok banget tuh ya. Tadi soto, coto, kondro gitu teman Pradu, soto, terus pizza dan juga ayam, dan juga ayam bakar di teman Pradu. Itu cocok banget deh buat kamu untuk bisa menjadi menu minggu depan mungkin teman Pradu. Jadi pengen makan yang kayak gitu di bersama keluarga itu boleh banget ya teman Pradu. Eh, habis ini Isan masih bakal balik lagi di Stufo ya teman Pradu, studio Vokalia yang katanya nanti bakalan berada di babakan terakhir nih teman Pradu. Dan berarti sesaat lagi kita bakalan lihat siapa yang akan menjadi grand finalist dari studio Vokalia nih teman Pradu. So, yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradu dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Studio Vokalia RRI Makassar, ajang pencarian bakat, pembinaan prestasi dan seni suara ini sekarang sudah berada di session 27 di teman Pro 2. Udah 27 kali dilaksanakan Stufo, it means that. Dan sekarang sudah ada di last round ya teman Pro 2. Berarti session 27 ini akan melahirkan grand finalis baru lagi di teman Pro 2. Nah, untuk itu di teman Pro 2, lagu-lagu yang akan diberikan pastinya lagu yang punya tantangan. Kenapa sih kita harus punya skill untuk melewati tantangan-tantangan yang sudah diberikan di teman Pro 2, sebentar kita bakal bahas. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Yes, ada dia masa lalumu, aku masa depanmu. Enak banget ya lagunya, tapi lumayan susah di Teman Predo. Ini memang salah satu juga lagu yang bisa biasa dipakai untuk berkompetisi di Teman Predo. Kenapa? Lagunya yang susah-susah itu biasanya dipakai berkompetisi karena akan mengukil dari para penyanyi ini Teman Predo. Jadi kayak tekniknya, resonansi yang dia gunakan, apakah dia gunakan semua resonansi yang ada di human body gitu Teman Predo ya. Terus juga apakah dia akan bisa mengisi rasa dari lagu tersebut walaupun lagunya susah gitu Teman Predo. Itu pastinya bakalan diperhatikan oleh dewan juri ya, esa interpretasi nih Teman Predo ya. Dan pastinya walaupun lagunya susah, pastinya dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Kayak baju yang akan digunakan, aksi panggung yang akan dipertontonkan nanti, semuanya harus dipikirkan Teman Predo as a performance penilaian pastinya.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Tambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Prado udah nemenin saya. Di sini kita bakal nontonin bareng gitu teman Prado ya. Dan untuk kamu yang pengen tahu kemana ke kita, kamu jangan kemana-mana, terus jangan aja di 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Udah pada siap nggak? Yuk, jalan bareng Pro 2. Di Pro 2, on the way.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu monumen bersejarah di Indonesia yang hari ini aku datengin nih. Senang banget hari ini aku Gita bersama dengan tim dari RRI Pro 2 Makassar sekarang udah ada di Monumen Laskar Harimau Indonesia. Wah, kayaknya kita bakalan seru-seruan nih hari ini di salah satu tempat yang bersejarah ini. And ya, sebelum kita masuk ke dalam nih, sedikit info buat temen Pro 2 kalau Monumen Laskar Harimau Indonesia ini tuh dikenalnya dengan nama Taman Macan oleh warga masyarakat. Jadi yang dari tadi bingung Monumen Laskar Harimau Indonesia ini tuh di mana ya? Ya ini tuh di Taman Macan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. Kalau dari kantor RRI Makassar ini cukup dekat ya teman Pro 2, mungkin kurang lebih 5 menit udah nyampe. Nah, Taman Macan ini jadi salah satu spot publik khususnya bagi warga Makassar yang sering kali menjadikan tempat ini itu sebagai tempat untuk berolahraga atau sekedar cuma pengen menghirup udara segar di sore hari. Nah, kalau kamu mau datang ke sini buat olahraga bisa banget ya teman Pro 2, karena di sini tuh gratis. Nah, kalau misalnya kita ngobrol di depan sini kayaknya tuh kurang seru ya. Mending langsung aja kita ikutin jalan-jalan aku bersama dengan tim dari Pro 2 RRI Makassar.

Oke deh teman Pro2, sekarang aku udah di dalam Taman Macan nih. Seperti namanya, ya udah pasti di Taman Macan ini terdapat patung macan, yang dimana patungnya ini itu berdiri dengan gagah menghadap ke arah tenggara. Walaupun banyak yang sering lihat patung ini, tapi banyak juga warga Makassar yang belum tahu apa sih sebenarnya makna dari patung ini. Sekedar info nih buat teman Pro2, ternyata patung yang ada di sini itu sebenarnya bukan macan ya teman Pro2, melainkan harimau. Ini itu seperti yang terpampang pada prasasti di bawah patung. Kalau patung tersebut itu bernama patung Monumen Laskar Pemberontak Harimau Indonesia, untuk mengenang pemberontakan Laskar Pejuang Angkatan 45 terhadap pendudukan Belanda. Jadi entah apa alasan dan sejak kapan patung ini tuh mulai disebut sebagai patung macan ya. Nah, menurut sejumlah catatan sejarah, kalau Laskar Harimau Indonesia ini merupakan pasukan khusus yang digerakkan para pemuda dan pelajar yang tergabung sejumlah tokoh pejuang Angkatan 45. Nah, teman Pro2 kayaknya gak afdol rasanya kalau kita jalan-jalan di sini, tapi kita gak ulik info lebih jauh ke orang-orang yang mungkin lebih paham dengan tempat ini. Langsung aja deh kita tanyain.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku udah bareng sama salah satu orang yang mungkin lebih paham tentang tempat ini. Langsung aja ya kita tanya, Bapak boleh mungkin perkenalkan namanya siapa, terus gimana sih sebenarnya sejarah dari tempat ini dan perkembangan dari tempat ini tuh kayak gimana? Silahkan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deno Jeng. Kebetulan sehari-hari di tempat ini bekerja sebagai guide ya, yang mengantar turis ataupun wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat ini. Tempat ini namanya Taman Macan ya. Taman Macan ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Nah, taman ini sendiri bentuknya itu segitiga. Tepatnya berada di sebelah selatan Balai Kota Makassar. Banyak masyarakat yang datang ke sini biasanya, baik pagi maupun siang ataupun sore. Malam biasanya sepi, namun malam biasa juga ada yang berkunjung ke tempat ini. Ya, keseluruhan area ini ditumbuhi atau dipenuhi oleh pohon-pohon yang rindang dengan udara yang tentunya sejuk ya. Orang sini bilang angin memirik sepoi-sepoi seperti itu. Menjelang sore hari biasanya banyak pengunjung yang datang itu beramai-ramai untuk melakukan aktivitas seperti jogging ya. Ada juga yang bersantai, ngobrol bersama teman-teman, karena di sini banyak disiapkan tempat-tempat duduk untuk bersantai. Ada gazebo-gazebo, bisa kita lihat di sebelah kiri dan kanan saya ini. Dan tentunya tempat ini merupakan tempat yang favorit bagi warga sekitar Kota Makassar ya. Namun seperti namanya, di taman ini kita bisa lihat di sana itu ada patung macan yang apa ya, yang dibangun di atas apa itu, di atas tugu begitu. Namun walaupun tempat ini biasa dikenal sebagai Taman Macan, tidak banyak orang tahu tentang sejarah dari Taman Macan ini. Ya, ya orang hanya kenal saja ini Taman Macan gitu. Padahal sebenarnya nama asli dari taman ini adalah Monumen Laskar Pemberontak Harimau Indonesia. Nah, makanya di situ ada sebenarnya. Jadi sebenarnya itu bukan macan kayaknya ya, itu adalah harimau, karena kita bisa lihat dari patung itu sendiri itu kan loreng gitu kan, bahwa tempat ini sebagai monumen dari laskar pemberontak harimau Indonesia yang sengaja didirikan untuk mengenang pemberontakan pada waktu itu di Makassar. Dari pemberontakan dari laskar pejuang yang melawan penjajah Belanda waktu itu. Kala itu kan terjadi perlawanan yang cukup sengit gitu terhadap penjajah Belanda itu. Taman ini atau prasasti itu diresmikan kalau saya tidak salah itu pada tanggal 10 November 1985 yang diresmikan oleh Bapak Menko Polkam, Bapak Surono, sekaligus menjadi monumen sejarah sebagai wisata sejarah. Di monumen itu sendiri di bawahnya itu ada prasasti yang memuat nama-nama para pejuang serta wilayah yang dikuasai oleh Laskar Harimau Indonesia yang mana saat itu dipimpin oleh seorang pimpinan bernama Muhammad Syah. Jadi menurut beberapa catatan sejarah, Laskar Harimau Indonesia itu adalah pasukan khusus yang berisi para pemuda dan pelajar. Dalamnya itu banyak tergabung sejumlah tokoh-tokoh pejuang 45 yang kala itu sedang memperjuangkan hak-hak warga Makassar ya kita sebut saja seperti Walter Mungisidi, juga ada dua saudara yang dua bersaudara ya yang sangat terkenal, yaitu Maului Saelan dan Emi Saelan. Nah, Emi Saelan sendiri kan sangat terkenal lah, dan juga ada monumennya di jalan Emi Saelan sana. Jadi sebenarnya taman ini punya kaitan sejarah dengan taman monumen Emi Saelan yang ada di sana, monumen korban 40 ribu jiwa. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarahnya, ketika para pejuang itu beroperasi sekitar tahun 1946 sampai 1947, itu Laskar Harimau Indonesia ini sudah mulai menguasai beberapa daerah di sekitar Makassar. Misalnya Goa, Baru, Pangkep, Takalar, bahkan sampai ke Toraja dan Nerekang. Nah, taktik yang dijalankan oleh Laskar ini, itu taktik operasinya dengan membagi pasukan dalam unit-unit yang kecil. Mereka melakukan pergerakan dengan cepat dan sering berpindah-pindah tempat. Mereka merancang strategi gerilya untuk melawan dengan cara mereka melucuti senjata-senjata para penjajah tersebut. Dari salah satu literasi yang pernah saya baca dalam sebuah buku, The Soft Celebes Fire, yang diungkapkan tentang kegigihan para pemuda Makassar untuk menggulingkan para penjajah, Laskar benar-benar melaksanakan taktik gerilya yang taktis dan bertubi-tubi. Mereka gencar melakukan aksi pelemparan granat serta rentetan tembakan ke kamp-kamp militer. Diselingi dengan ya mereka melempar bom ke rumah-rumah para petinggi Belanda pada waktu itu, hingga kantor pusat tempat pemerintahan Belanda juga diserang oleh Laskar ini. Serangan yang bertubi-tubi tersebut tidak ada hentinya itu membuat kota Makassar pada waktu itu berada di dalam suasana yang sangat-sangat kacau, sangat parah kekacauannya. Akses jalan tidak terkondisikan, banyak pohon-pohon ditebang untuk membuat lintasannya jadi terhalang begitu, kabel-kabel telepon diputus, ya tentunya untuk mencegah atau membatasi komunikasi antara barak-barak militer yang ada di kota Makassar pada waktu itu sudah menggunakan jaringan komunikasi telepon maksudnya. Nah, Laskar Indonesia juga itu merampas seluruh persenjataan militer dari KNIL, kemudian melakukan serangan di malam hari secara tiba-tiba ke pos Belanda, kemudian tiba-tiba menghilang. Ya, semakin hari perlawanan terus berkobar ya, membuat militer dan sipil Belanda tidak mampu melakukan penyerangan. Pemerintah pada waktu itu mengalami kelumpuhan ekonomi sebab tidak bisa leluasa beraktivitas. Beberapa kantor pusat resmi ditutup untuk menghindari penyerangan lanjutan dari para pejuang. Dan kala itu amarah sang Laskar Harimau sempat mereda. Ya, karena mereka berpikir bahwa ini tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak Belanda. Bahkan menganggap sudah berhasil merebut kembali kota Makassar. Sayangnya inilah yang merupakan euforia yang dimiliki oleh para Laskar Harimau tersebut, dan rupanya euforia tersebut tidak berlangsung lama gitu, karena saat para pejuang itu di tengah euforianya itu justru lengah. Bahkan pada saat mereka lengah itulah terjadi serangan mendadak. Mereka tidak ada persiapan untuk melawan Belanda pada waktu itu. Lagi pula waktu itu amunisi mereka pun sudah banyak yang berkurang, dan pada akhirnya Laskar Harimau tidak dapat memenangkan pertarungan. Bahkan sampai sekarang peristiwa itu menjadi lembaran kelam bagi masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu dengan terjadinya peristiwa 40 ribu korban jiwa yang dibantai oleh pasukan Belanda. Itu lain cerita lagi, karena itu menyangkut dengan salah satu tokoh pahlawan kita itu Emi Saelan, dan monumennya juga ada di sana. Monumen Emi Saelan di sana juga itu dibuka untuk umum dan menjadi sebuah tempat wisata sejarah juga. Ya, itulah barangkali sedikit tentang sejarah dari Taman Macan yang mungkin tidak banyak orang yang tahu ya. Ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di taman ini sudah, ya alhamdulillah, dari tahun ke tahun itu sudah semakin banyak ya dibangun tempat. Jadi seperti misalnya jalan-jalan setapak yang mengelilingi, yang memang disengaja dibuat untuk trek jogging bagi para pengunjung. Jalannya juga seperti yang kita lihat ini sudah sangat halus. Ya tentunya ini membuat aktivitas olahraga semakin atraktif begitu. Di samping kiri kanan bisa kita lihat di sini, selain pohon-pohon yang rindang, pemerintah juga membangun gazebo yang tentunya bisa difungsikan sebagai tempat bersantai. Ya apabila kita ingin beraktivitas di sini, itu bisa saja kita sambil duduk-duduk menikmati angin kota Makassar, atau beraktivitas yang lainnya, mungkin belajar ataupun apa ya, karena di sini ya kita bisa lihat suasananya sangat teduh sekali, banyak pohon-pohon besar dan cukup rimbun sehingga sinar matahari itu tidak sampai menyengat gitu sampai ke kita gitu. Ya, selain itu fasilitas yang dimiliki juga sudah ada kelihatan seperti lampu-lampu taman ya. Kemudian juga sudah ada musola, bisa kita lihat di sebelah utara sana. Kita bisa lihat ada tempat musola, ada panggung-panggung kecil juga di situ. Tempat untuk bersih-bersih gitu. Itu sudah tersedia di situ. Ya, selain itu juga pengunjung semakin tertarik dan senang berada di sini itu karena urusan kuliner gitu. Wah, masyarakat Makassar, kota Makassar kan kita tahu sebagai kota kuliner ya. Ya kita bisa lihat di samping taman ini tuh ada deretan kuliner, itu penjual kuliner di situ, ada ikan bakar, sop paru, ada warung kopi, ada pokoknya banyak macam di sebelah sana itu. Kemudian juga ada penjajah-penjajah minuman-minuman ringan yang biasanya ada di sekitaran taman ini. Ya jadi sekali lagi kalau saya sering membawa tamu ke sini itu biasanya tuh mereka ada yang datang ke sini dulu, kemudian setelah jalan-jalan di taman mereka langsung menuju ke rumah makan yang ada di sekitaran sini, atau biasanya mereka setelah makan begitu mereka baru ke sini gitu jalan-jalan. Jadi berbagai macam ya keinginan oleh dari para wisatawan itu. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas kunjungannya di taman ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Daeng Nojeng yang udah sedikit banyaknya menjelaskan tentang apa sih sejarah dan juga perkembangan dari Monumen Laskar Harimau Indonesia ini, atau dikenal dengan Taman Macan. Kalau gitu aku bakalan lanjut lagi buat jalan-jalan di Taman Macan ini, so pantengin terus.

0: sekarang aku udah jalan-jalan nih mengelilingi dan menelusuri Taman Macan ini, dan sekarang udah bersama salah satu pengunjung dari Taman Macan. Halo, selamat sore. Oke, boleh mungkin perkenalkan namanya siapa dulu?
1: Saya Firman.
0: Oke, apakah ini panggilnya Kak atau Bapak atau gimana nih?
1: Kakak saja
0: ya. Boleh mungkin suaranya dibesarkan sedikit ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke, jadi Kakak ini sering berkunjung ke sini enggak sih?
1: Sering, karena nungguin ini.
0: Maaf, Kak. Kebetulan ada motor lewat jadi ulang. Oke, jadi
1: ke sini sekalian nungguin teman pulang kantor.
0: Uh-uh.
1: Jadi nunggu di sini jemputnya. Jemputnya nunggunya di sini.
0: Oh, oke, oke. Dan biasanya kalau ke sini tuh bikin apa aja sih, Kak?
1: Cuma nongkrong doang sih, sudah habis nongkrong pulang gitu aja.
0: Oh.
1: Sampai larut malam juga di sini.
0: Iya, iya, iya. Dan aku cuma pengen tahu nih, Kak, harapannya ke depannya untuk Taman Macan ini tuh apa sih?
1: Ya, cuman ya, fasilitasnya aja sih. Kayak taman kanak-kanak gitu, supaya anak-anak bisa main gitu, ayunan kah, apakah gitu kan boleh. Jadi lebih rame gitu.
0: Ya, jadi emang tempat ini enak banget buat dijadikan sebagai salah satu spot untuk jalan-jalan sore gitu ya, Kak?
1: Iya, spotnya jalan-jalan sore, jogging juga boleh.
0: Bener banget. Oke deh, terima kasih untuk waktunya.

Jadi emang Taman Bacaan ini atau yang dikenal dengan Monumen Laskar Harimau Indonesia ini tuh pas banget buat dijadiin sebagai tempat untuk jalan-jalan sore atau melakukan olahraga, melakukan aktivitas di sore hari sambil menghirup udara segar, karena emang di sini tuh tempatnya rindang banget, adem banget. Dan kalau kamu misalnya pengen piknik di sini, bisa banget jadi salah satu destinasi buat kamu nih ya, teman Pro 2. Oke deh, itu dia tadi keseruan aku dan tim dari Pro 2 RRI Makassar yang udah jalan-jalan nih di Monumen Laskar Harimau Indonesia atau yang dikenal dengan Taman Macan. Kalau gitu buat teman Pro 2 pengen tahu keseruan jalan-jalan lainnya, pastiin untuk dengerin terus Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo.
1: Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
2: Number 18.

0: beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: kamu lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week. I've got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Prodo.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Prodo.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Prodo.
2: Well, itu dia Info Prodo untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan
1: Number 14.

0: ke-13 tempat program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tempat program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Produo faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produo di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sian Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradera di Makassar, teman terbaik kamu. Halo, ha, teman Pradera. Happy weekend, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Wah, wah, ini kayaknya banyak banget yang menikmati weekendnya dengan happy, ceria, sumringah. Selain weekend ya, karena memang masih tanggal muda toh. Jadi kayaknya harus memang tetap happy-happy hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pradera? Mudah-mudahan kamu sehat-sehat, itu yang paling penting sih sebenarnya. Di luar tanggal muda, di waktu-waktu gajian, yang paling penting adalah kita sehat, oke, dikelilingi sama orang-orang yang disayangi, ya kan? Dan juga pastinya full of happiness, asik. Barengan sama Enggi, nemenin kamu di sore ceria hari ini, teman Pradua ya. Jadi kita bakalan seru-seruan hari ini, as always, seperti biasa di sore ceria weekend. Kita punya banyak hal yang spesial juga, salah satunya nanti kamu bakalan dengerin dulu Sandiwara Radio Pradua Makassar ya. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi. Tapi sebagai pembuka nih ya untuk sore ceria hari ini, Enggi bakal nemenin kamu panjang banget soalnya. Jadi sebagai pembuka nanti kita dengerin dulu beberapa lagu. Setelah itu nanti ada Sandiwara Radio nemenin kamu. So stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu. Sama kayak judulnya, kita buat menyenangkan pokoknya di hari ini, teman Pradua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka.

0: perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sunroom, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: Mana pesananku? Lupa kan?
1: Sekali-kali lupa, gak apa-apa dong.
0: Itu gak usah dibersihkan, aku udah lap tadi mejanya. Sendoknya, garpunya, sumpitnya, dan lain-lain semuanya udah rapi di meja.
1: Oh, udah toh? Ya udah, aku bersihkan sayur aja.
0: Sekalian ayamnya, udangnya, daging sapinya juga ya. Aku punya feeling hari ini para pelanggan kita sangat lapar. Dan warung kita akan penuh untuk hari ini.
1: Amin.

0: Kok makin hari tamu kita makin sepi ya?
1: Takut kali sama Mas Alex.
0: Lah, takut gimana? Aku kan ramah.
1: Takut dimasak.
0: Ya bisa aja kali ya aku masak. Cocoknya dimasak apa ya untuk hari ini?
1: Lada hitam aja. Itu kan menu andalan Mas Alex.
0: Lada hitam. Nar, coba lihat tanganmu.
1: Kenapa lagi, Mas?
0: Ini apaan nih? Tangan kamu kok gak ada dagingnya? Kamu itu harus banyak makan.
1: Iya ya, kasihan ya aku. Kerja di warung makan, tapi kayak gak pernah makan. Bosnya siapa sih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok udah pulang? Bolos ya kamu.
0: Pulang cepet dong.
1: Masa sih?
2: Loh, ngapain kesini sih, Tak? Tadi kan saya sudah bilang, pulang ke rumah aja. Di sini lagi repot, banyak kerjaan. Kamu emang gak ada tugas?
0: Ada sih, Mbak, tapi dikit doang.
2: Ya udah, kamu duduk di sana aja ya, bikin tugas kamu. Jangan ribut, tapi Mbak masih mau bersihin daging dulu di dapur. Ingat ya, Sinta, jangan ribut.
0: Iya, Mbak.
1: Ada tugas apa, Sinta?
0: Tugas fisika. Mas Alex emang bisa?
1: Ah, bisa dong. Dulu kan Mas Alex pernah ikut olimpiade. Sampai di luar negeri malah.
0: Terus kalah kan?
1: Kok tahu?
0: Kalau menang olimpiade, Mas gak mungkin buka warung.
1: Loh, Mas Alex buka restoran karena memang hobinya masak, bukan karena kalah olimpiade.
0: Alah, banyak alasan.
1: Ya udah, kamu lapar gak? Aku masakin ya.
0: Gak ah, bosen.
1: Bosen? Makan kok bosen?
0: Aku tuh ya, udah cobain semua makanan di sini. Mbak Dinar kan udah kerja lebih dari 1 tahun. Aku udah hafal semua rasa makanan yang ada di menu.
1: Gitu ya? Nar, kamu udah kerja berapa lama di sini?
2: Hampir 2 tahun, Mas. 3 tahun ya? Lupa.
1: Selama ini kamu ngapain aja?
2: Ya, gini-gini aja sih. Belanja sayur, beres-beres, antar makan ke tamu, catat pesanan.
1: Ya.
2: Ada yang salah ya, Mas? Jangan pecat saya ya, Mas.
1: Enggak gitu maksudnya. Kamu bosan gak?
2: Ya, gak bosan sih, Mas. Kan digaji.
1: Bukan masalah gaji. Gaji itu kan nomor 2. Kamu bosan gak kerja di sini? Itu aja.
2: Ya, jujur agak sih, Mas.
1: Kalau kamu bosan, mulai hari ini aku ajar masak gimana?
2: Hah?
1: Sini. Kira-kira kita masak apa?
2: Apa ya? Capcay mungkin?
1: Ya udah, kamu duduk di sini, aku siapin minum.
2: Ah, Mas, jadi gak enak nih.
1: Gak apa-apa. Sebelum kita masak, kamu jadi seperti pelanggan.

0: Eh itu ngapain? Disuruh duduk aja nggak bisa.
1: Ini capcay apa, Mas?
0: Gimana rasanya?
1: Wah, enak sih, enak-enak.
0: Aduh, Nar, lidahmu harus sekolah lagi nih kayaknya.
1: Aku kan udah sering makan capcay di sini, Mas. Rasanya sama kok, enak.
0: Parah nih, kamu kerja di warung makan tapi nggak bisa deskripsikan rasa makanan itu. Rasa itu ada manis, asin, asam, pedas, pahit, sepet. Enak itu bukan salah satunya. Kamu coba lagi deh.
1: Rasanya gurih.
0: Astaga, generasi micin.
1: Makan kok dibikin susah. Katanya mau diajarin masak, kok jadi disuruh makan. Udah makan, dibilang salah lagi.
0: Kesel. Ya udah, kamu bungkus aja. Ini capcaynya kasih ke Mbah ya. Atau kasih ke adik kamu aja. Siapa tahu lidahnya lebih beres dibandingkan kamu yang kebanyakan micin.
1: Iya Mas, iya. Sore Pak. Eh, Mas Alex, Bapak datang.
0: Loh, Papa? Tumben kesini.
2: Bapak tadi habis ke dokter ditemenin Luna. Sekalian mampir makan, mau traktir Luna juga di sini. Lun, masuk sini Lun.
0: Eh Lun, apa kabar?
3: Baik Mas. Mas, apa kabar?
1: Mas, aku balik ya. Permisi. Pak Budi, Dinar balik ya Pak.
2: Oh iya Nar, hati-hati ya.
0: Eh sorry Lun, baik kok. Mau pesan apa nih?
3: Ikut Bapak aja Mas.
2: Luna ada alergi nggak?
3: Nggak ada Pak. Semuanya oke.
2: Oh, kalau gitu nasi goreng pete oke?
3: Iya, Pak. Terima kasih.
0: Ditunggu ya pesanannya.
3: Wah, Mas Alex kuat banget ya, Pak.
2: Ah, nggak juga, Lun. Bapak sudah siapin dia untuk lanjutin bisnis Bapak. Tapi dia selalu menolak untuk terjun di bisnis yang sama dengan Bapak. Dia malah buka warung sesederhana ini, Lun.
3: Wah, bagus dong, Pak. Itu berarti Mas Alex orangnya sangat mandiri ya.
2: Luna berpikir begitu ya? Jangan-jangan...
3: Jangan-jangan apa, Pak?
0: Silahkan dinikmati nasi goreng petenya. Minumnya apa nih?
3: Aku air mineral aja, Mas.
2: Sehat banget ibu dokter ini ya, Alex. Masih jomblo lagi.
0: Oh, masih single ya, Lun? Tapi pasti udah banyak ya yang ngantri ya.
3: Enggak juga, Mas.
2: Oh, bagus dong.
0: Kok bagus, Pak?
2: Ya, baguslah supaya nanti dokter Luna bisa setiap hari ada di rumah.
0: Emangnya keluarga Luna gak keberatan apa anaknya diculik sama Papa?
2: Lex, Lex, kamu ini ya.
1: Permisi, Pak, Mas, Mbak. Ini aku kelupaan titipan buat Mbah Darmi.
0: Oh, kelupaan lagi ya, Nar. Aku ambilin di belakang ya.
1: Gak apa-apa Mas, saya aja. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Permisi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kok cepet banget pulangnya, Nar?
1: Iya, Bu. Ada private booking di warung.
4: Lah, kok gak bantuin Mas Alex?
1: Kayaknya Pak Budi gak mau saya bantuin Mas Alex, Bu.
4: Ah, masa sih? Terus kenapa lesu? Jangan-jangan...
1: Jangan-jangan apa, Bu? Saya lagi capek, Bu. Yaudah, saya masuk kamar istirahat ya.
4: Iya, makasih ya capcaynya.

0: Mbah, dia pasti lagi kesel banget.
1: Kesel kenapa? Kamu jangan ngasal ya, Ta.
0: Pak Budi tadi datang ke warung bareng sama dokter Luna.
1: Oh alah, pantesan dia lesu. Ya, Dinar juga harus tahu diri sih. Dia itu partner kerjanya Mas Alex. Jangan sampai Dinar punya harapan lebih tinggi.
0: Enggak, Mbah. Mas Alex kok yang deketin Kak Dinar duluan?
1: Enggak mungkin. Mas Alex itu orangnya supel. Ya pasti baik ke semua orang. Ke kamu, ke Mbah juga kan baik banget.
0: Tapi ini beda, Mbah. Aku tahu kok gimana situasinya.
1: Ini nih, kalau kamu kebanyakan lihat FTV.
0: Layangan putus nih judulnya, Mbah.
1: Nanti kakakmu dengar lagi. Udah, mandi sana.
0: Di

0: Selamat pagi, Mas.
1: Kok getus sih? Masih pagi nih. Nanti pelanggan kita pada lari. Kita lanjutin belajar masak ya.
0: Baik, Mas.
1: Yang semangat dong.
0: Baik, Mas Alex.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Sini dagingnya.
0: Nih.
1: Udah deh, Dar. Kalau gini, kayaknya gak bisa nih.
0: Tanggung.
1: Udah, stop. Kamu kenapa sih?
0: Gak apa-apa, Mas.
1: Gak apa-apa gimana? Cemberut gitu dari tadi. Kalau mood kamu begini, mending gak usah masak. Moodmu yang jelek itu bisa nular ke masakan.
0: Ya udah, hari ini aku gak usah masak.
1: Ya udah, tutup aja deh warungnya. Aku juga gak mood nih.
0: Baik, Mas.
1: Loh, kamu mau kemana, Nar?
0: Tadi katanya libur.
1: Kamu ini kenapa sih, Nar?
0: Gak ada apa-apa.
1: Ya udah, pulang, Gi.

0: Iya, Pa. Papa mau makan.
1: Iya nih, lapar.
0: Tunggu ya, Pa.
1: Loh, kok kamu kasih saya mie instan?
0: Lagi enggak mood.
1: Enggak mood kenapa sih kamu? Dinar mana?
0: Lagi enggak mood.
1: Ini nih, Papa enggak saranin kamu buat buka warung.
0: Besok tutup aja ya, Pa.
1: Lah, ini nih, kamu enggak pernah jatuh cinta yang dalam banget ke pekerjaan dan seseorang. Dalam hal cinta-cintaan, kamu belum bisa kontrol emosi. Kalau kayak gini, kan bisa hancur bisnis dan hati kamu, Lex. Tiap ada masalah, warung tutup. Bisa hilang pelanggan kamu.
0: Terus gimana, Pa?
1: Ini alasan Papa bawa Luna kemarin. Dia itu orangnya sangat profesional dan sabar. Bisa nanti bimbing kamu.
0: Enggak.
1: Waduh, gulung tikar nih.
0: Besok kita buka lagi kok.
1: Kalau Dinar besok masih enggak mood, gimana?
0: Iya yang aneh, Pa. Alex pengen ngajarin dia masak mahkota aku. Moodnya berubah.
1: Ini juga nih alasan Papa kenapa dulu gak ajak mama kamu masuk ke bisnis. Karena kalau ada masalah kayak gini terus, bisa bangkrut kita.
0: Papa gak setuju aku sama Dinar.
1: Gak gitu.
0: Terus gimana dong?
1: Quality control kamu tuh harus dijaga, Lex. Maksud Papa, kalau di restoran ada dua chef itu, sudah masalah. Apalagi kalau kedua-duanya di mabuk asmara. Rasa masakannya gimana? Konsistensi bukanya gimana?
0: Aku cuma pengen ngelatih dia, Pa. Kan dia udah lama kerja sama kita.
1: Berarti kamu cuma modus kan ajarin dia masak. Sekarang kalau Dinar tolak cinta kamu gimana? Kamu pecat. Kalau dia keluar terus bikin resto dengan menu yang sama, gimana?
0: Ah, gak mungkin. Gak mungkin dia nolak cintaku.
1: Terus kalau dia nerima cintamu, tunangannya gimana?
0: Dia itu udah gak ada kabar selama Dinar kerja di sini. Terus, saudara dan ibunya baik kok sama Alex?
1: Ya, baik sama kamu karena kamu bos anaknya, kan?
0: Ya, pelan-pelan, toh, Pak. Pak, kalau nggak setuju, ya nggak usah berbelit-belit lah.
1: Papa sih terserah kamu. Papa cuma ngingetin POV-nya seperti apa nanti.

0: Mas Alex? Ngapain Mas Alex kesini?
1: Eh Mbah, malah diduluanin nyapanya.
0: Masuk Mas Alex. Silakan duduk Mas. Mau minum apa? Teh atau kopi?
1: Kopi aja Mbah. Maaf ya Mbah ngerepotin.
0: Silakan ya dinikmati Lex. Ada apa nih Alex datang pagi-pagi? Dinar sepertinya masih ada di pasar nih Lex.
1: Gini, Alex langsung aja ya Mbah.
0: Monggo Lex.
1: Alex mau minta izin untuk serius dengan Dinar.
0: Benar-benar serius?
1: Iya Mbah, saya sudah kenal Dinar 1 tahun lebih Mbah.
0: Ya, saya mengerti. Tapi gak langsung dinikahin juga kan Lex?
1: Iya Mbah.
0: Lah, katanya serius.
1: Maksudnya Mbah setuju kan kalau misalnya saya tembak Dinar?
0: Ya, jangan ditembak juga Lex. Nanti mati dong. Diutarakan aja perasaannya.
1: Iya Mbah, saya jamin saya akan membahagiakan Dinar, terus tanggung jawab ke Sinta dan juga Mbah pastinya.
0: Bukan itu Lex. Saya sudah kenal Mas Alex. Anaknya baik. Tapi posisinya Dinar...
1: Sudah ada tunangan kan, Mbah? Tapi kan sudah lama los kontak.
0: Iya, tapi kita kan udah ada ikatan dengan keluarga Gozali. Intinya, Mbah setuju, tapi Alex harus punya strategi. Jangan sampai dia kaget, jangan buru-buru. Dinarnya juga gak kemana-mana.
1: Baik, Mbah. Terima kasih.

0: Mas Alex, dari mana sih?
1: Iya, sorry Nar. Mas Alex tadi ada urusan sedikit. Jadi udah siap masaknya?
0: Iya mas, bahan-bahannya juga udah aku pisahin kok.
1: Dinar, aku mau serius sama kamu.

0: Dilanjutin potong tahunya ya, Nar.
1: Udah siap semua nih, Mas. Terus gimana?
0: Oke. Mafo tahu itu gampang-gampang susah masaknya. Ada 6 elemen yang harus kamu ingat. Pertama, tingkat kepedasannya. Kedua, aroma. Ketiga, warnanya. Keempat, tingkat kehangatan masakannya. Kelima, rasa makanannya. Keenam, elemen yang gak semua orang tahu, yaitu teksturnya. Antara daging cincang dan tahunya harus kenyal. Mengerti gak?
1: Jadi masukin apa dulu nih, Mas? Bawang putihnya, terus bumbu lain, terus tahunya kan?
0: Oke, betul. Nah, kamu coba dulu deh dengan cara sendiri. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Aku udah minta izin sama ibumu.

0: Dicoba, Mas.
1: Kalau tahunya agak hancur, mungkin tadi agak cepat dimasukinnya ya.
0: Dagingnya?
1: Dagingnya oke, kenyalnya pas. Kalau dagingnya sih emang gampang dimasak.
0: Kalau bapak kamu?
1: Hah? Dia bilang terserah sih.
0: Terserah itu setuju atau enggak?
1: Ya terserah.
0: Bapak kamu suka tahu atau daging?
1: Daging.
0: Ibuku suka tahu.
1: Secara keseluruhan rasanya sudah hampir jadi. Aromanya udah dapat, panasnya juga udah pas. Tinggal teksturnya ya.
0: Kita coba lagi besok ya, Mas. Mungkin timingnya akan lebih tepat.
1: Kamu gak bosan kalau misalnya aku coba lagi?
0: Udah tanggung, Mas. Sedikit lagi berhasil.
1: Yaudah. Mudah-mudahan kita berhasil ya, Nar ya.
0: Kalau gak berhasil,
1: kita coba lagi sampai berhasil.
0: Oke.
1: Hari ini kamu aku antar pulang ya?
0: Boleh. Makasih ya Mas Alex. Saya masuk dulu.
1: Iya Nar, besok kita coba lagi ya.
2: Kamu dari mana? Siapa yang suruh kamu kerja, Nar? Buatin kopi ya.
0: Oke.
2: Kopi kamu masih sama ya, Nar?
0: Iya. Kamu kenapa...
2: Sinta mana? Udah kelas berapa?
0: Kelas 3 SMP.
3: Ali? Ya ampun, kapan kamu datang?
4: Kak Ali, bawa apa, Kak?
3: Hus, Sinta... Aku siapin makan dulu ya, Nak Ali. Makan dulu.
2: Iya, Bu. Terima kasih.
3: Sinta, kamu bantu Dinar bawa masuk barang-barangnya Nak Gozali.
4: Oke, Mbah.
2: Besok orang tuaku tiba di sini, Nar. Bu, mereka mau langsung buat acara saya dan Dinar aja, Bu.
3: Oh, iya, Nak. Langsung ke rumah aja.
0: Ibu...

96,8 FM Pradio RRI Makassar. Teman terbaik kamu, tadi kita udah dengerin Sandiwara Radio teman Pradio di Sore Ceria Special Weekend. Dan nanti kita bakalan break dulu seperti biasa untuk mendengarkan azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya teman Pradio. Gimana hari ini di tanggal 4 Oktober 2026 jatuh di 17:58. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus nih teman Pradio di 96,8 FM Pradio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tadi kita sudah mendengarkan ya untuk azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya, dan pastinya Enggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Dan nanti Enggi bakalan balik lagi nemenin kamu di sore ceria special weekend di jam 7 nanti, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, nikmatin dulu satu jam penuh lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu menuju ke jam 7 nanti ya. So, see you terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: itu Pak. Kalau saya pap itu semacam identitas, itu aja.
1: Kita mengirim foto atas permintaan orang lain.
2: Pap itu foto pribadi. Foto.
1: PAP itu setahu saya foto terkini yang kita kirim ke teman atau ke pacar mungkin.
3: Katanya kamu lagi sibuk, banyak tugas yang numpuk. Menghubungimu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi, apakah sesulit itu aku untuk mendapat kabar darimu? Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Kirimin aku pap sekarang. Singkatan dari post a picture. Itu udah cukup. Biar aku gak dirundung curiga terus-menerus ke kamu.

0: kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasannya. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas bareng sama Inggi, teman Pro 2 di sore ceria special weekend. Dan untuk 1 jam ke depan yang pengen request lagu boleh banget ya, aku temenin sampai di jam 8 nanti. Langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Aku tungguin sampai di jam 8.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas bareng sama Enggi, teman Pro 2 di sore ceria special weekend. Dan kali ini aku mau puterin lagu Tiara Andini, Usai Sudah Semua Cerita. Deh, kau dong sedihnya lagunya. Terima kasih buat Upi yang lagi dengerin katanya di jalan. Thank you. Wow, what is that? Ya ampun. Okay. Terima kasih ya buat Upi yang udah request Tiara Andini, Usai katanya. Sedihnya lagunya, apakah sesuai ini apa tidak? Semoga tidak, Jina. Atau usai-usai yang lain gitu ya. Usai dari hubungan yang toksik misalnya. Usai dari seseorang yang bikin Upi sedih gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Upi ya. Okay, langsung saja kita dengarkan. Ini dia, ada Tiara Andini, Usai. Dan aku masih tungguin buat kamu yang mau request lagu teman produk ke WhatsApp ya, di 0811 410 9687. Di Instagram @rri_pro2 Makassar, boleh komen di RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

The Essentials yang bakalan aku puterin, requestan dari Mas Hitun, terima kasih banyak ya. Dan langsung aja di teman Pro 2 kita dengerin, ini dia lagunya buat menemani menuju ke jam

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Tapi sayang banget aku udah harus pamit. Thank you so much sekali lagi teman Pro 2 ya, yang mau ditemenin lagi pastinya harus jangan pindah frekuensi ya. Karena satu jam ke depan lagi seperti biasa hari Minggu ada Pro 2 Indonesia ya, nemenin kamu dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: Info Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Gol pertama Minho Shin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro.

beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Ini belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa, gue bakal nemenin lo 4 jam ke depan, pastinya dengan playlist yang udah disiapin sama MD kita. Dan juga pastinya nanti kita bakalan seru-seruan bareng di malam hari ini sebelum kita menyambut besok hari Senin yang sangat ceria ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin kayaknya masih ada di sekitaran Bundaran HI gitu ya, karena gue tadi pas berangkat kerja lumayan rame dan cukup macet ya di jalan situ ya teman Pro 2. Sabar, kata gue sabar, karena ya namanya di jalan gitu kan ya. Apalagi tanggal muda gitu, kayaknya banyak banget yang keluar buat belanja.

0: Buku. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Radio 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yeay, Kamis malam passwordnya aku mau cerita. Yes, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita random kiriman dari teman Pro 2? Saya suka sekali dengar ceritanya teman Pro 2, tahu gak sih? Karena kadang kayak tiba-tiba plot twist, terus juga ceritanya sangat-sangat out of the box, kayak ada aja kelakuan kayak gini ya dalam hidup. Tapi keren sih teman Pro 2, cerita-cerita

@gmail.com. Karena pasti, tenang aja, cerita kamu bakal aku sharing ke teman-teman yang lain. Karena orang lain wajib banget dengerin cerita kamu. Mau itu masalah percintaan, persahabatan, keluarga, atau pekerjaan, atau mungkin cerita horor, boleh.

0: Eleven. Langsung aja teman Pro 2, kita dengerin sama-sama. Ini dia, aku mau cerita kiriman dari Tita.
1: Aku mau cerita sesuatu deh. Ini tuh salah satu cerita paling random yang pernah aku alamin. Sampai sekarang, kalau diinget-inget, aku masih suka mikir, kok bisa ya? Soalnya jujur, kalau ada orang lain yang cerita gini ke aku, mungkin aku juga bakal bilang, ah masa sih? Tapi ya beneran, ini beneran kejadian. Awalnya aku juga nganggep ini cuma kebetulan. Terus kebetulannya nambah lagi. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya aku mulai mikir, okay, ini masih bisa dibilang kebetulan gak sih? Dan yang paling lucu, semua ini tuh bukan dimulai dari perkenalan, bukan juga dari awal ketemu di kampus ataupun di media sosial. Tapi semuanya berawal dari satu mimpi yang bahkan waktu itu aku nganggepnya cuma bunga tidur aja. Jadi semuanya dimulai pas awal semester 2 kuliah. Waktu itu aku lagi mimpi ikut PKKMB di fakultas. Nah, di mimpi itu ada satu cowok yang kayaknya seumuran deh sama aku. Yang bikin aku bingung, dia tuh benar-benar ngikutin aku terus. Aku kemana, dia ikut. Aku pindah tempat, dia ikut juga. Tapi selama di mimpi itu, dia gak pernah ngomong sepatah kata pun. Cuma ngikutin aja. Aku juga gak banyak interaksi sama dia. Karena ya, namanya juga mimpi kan. Random banget. Gak ada alur yang jelas. Pokoknya absurd aja. Tapi entah kenapa ya, pas aku bangun rasanya tuh beda. Biasanya kan kalau habis mimpi ya udah, beberapa menit kemudian juga lupa. Tapi ini tuh enggak. Muka cowok itu masih keinget jelas banget. Sampai detail-detailnya pun aku masih hafal. Menurutku dia good looking. Bukan yang tipe ganteng banget ya sampai semua orang noleh. Tapi attractive lah. Di mimpi itu tingginya gak jauh beda sama aku. Pokoknya gak nyampe 170-an lah. Kulitnya putih, matanya sipit, alisnya tebel. Terus yang paling bikin aku heran, aku bahkan masih ingat wangi parfumnya. I know this sounds weird, tapi serius deh, fresh banget. Kayak aroma ocean gitu. Pokoknya bersih, segar, calming. Dan entah kenapa wanginya tuh nempel banget di aku. Sampai sekarang pun kalau nyium parfum yang aromanya mirip, aku langsung keinget sama mimpi itu. Pas bangun, aku cuma bisa mikir, apaan sih ini? Kayak, kok bisa aku seinget itu sama orang yang bahkan gak aku kenal? Dan makin aku pikirin, makin muncul satu feeling yang aneh. Aku ngerasanya kayaknya cowok ini ada deh di kehidupan nyata. Padahal ya bisa aja aku cuma overthinking. Bisa aja itu cuma bunga tidur. But somehow, feeling itu susah banget aku abain. Karena penasaran banget, akhirnya aku mulai cerita ke teman-teman yang ya aku udah akrab sih dari PKKMB. Aku bahkan sempat nanya di grup kecil kami yang isinya cuma berempat. Eh, menurut kalian ada gak sih cowok yang mukanya kayak gini? Bukannya diketawain, mereka malah ikutan penasaran. Ujung-ujungnya, satu grup malah berubah jadi tim investigasi dadakan. Serius deh, mereka ikut bantu aku nyari siapa cowok misterius yang muncul di mimpi aku. Kami sempat nemuin beberapa kandidat yang ya menurut kami lumayan mirip lah ya. Tapi selalu ada aja yang rasanya kurang. Sampai akhirnya kami nemuin satu orang. Pas aku lihat mukanya, aku langsung diem. Dalam hati aku cuma bilang, kayaknya ini deh. Dan ternyata, yep, dia emang teman satu angkatanku. Namanya Zafi. Sumpah ya, aku masih ingat banget reaksi pertama aku waktu itu. Merinding, kaget, gak percaya. Pokoknya campur aduk deh. Karena miripnya tuh bukan sekedar, lumayan mirip ya. No, he was literally the guy from my dream. Kalau disuruh ngasih presentasi, aku berani bilang hampir 100% mirip. Bedanya cuma satu. Di mimpi, dia kelihatan gak terlalu tinggi. Sedangkan di dunia nyata, cowok ini ternyata tinggi banget. teman-temanku juga sampai bingung pas ngeliat orangnya. Mereka cuma bilang, lah kok bisa sih? Dan jujur, aku juga gak punya jawabannya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir hal yang sama. Sejak hari itu, tanpa sadar aku jadi sering notis dia. Bukan yang sampai stalking atau nyari-nyari dia kemana ya. Cuma setiap lagi di kampus terus gak sengaja lihat dia lewat, aku langsung kayak, eh itu dia. Udah sesimpel itu. Yang bikin aku makin speechless, ternyata pas awal PKKMB kami tuh sebenarnya satu ruangan. Bahkan duduknya sejajar, cuma dipisahin satu orang. Dan yang bikin aku heran sampai sekarang, selama PKKMB aku sama sekali gak pernah notice kalau dia ada. Kayak, ini orang kemana aja ya? Padahal ternyata sedekat itu. Habis itu ya hidupku jalan kayak biasa aja. Aku juga gak pernah ngobrol sama dia, gak pernah sengaja cari perhatian dia juga. Dan honestly, hidupku juga gak muter di soal percintaan terus. Aku masih sibuk sama kuliah, teman-teman, dan ya enjoying my own life aja. Bahkan sosialnya pun aku gak pernah cari. Padahal zaman sekarang kan tinggal search nama aja, biasanya langsung ketemu. Ternyata kata teman-temanku emang susah dicari sih, low profile banget katanya. Ya udah, aku juga nggak maksa kan. Dalam pikiranku waktu itu, ya aku mungkin cerita tentang cowok di mimpi ini bakal selesai sampai di situ aja. And I was so wrong, karena ternyata semesta kayak lagi bilang, hold on, ceritanya belum dimulai. Dan aku sama sekali nggak nyangka kalau setelah itu semuanya bakal berubah. Nah, fast forward. Sekitar setahun kemudian, prodi aku punya satu mata kuliah yang menurutku paling ditunggu-tunggu banget sama satu angkatan. Namanya drama musikal. Dan trust me, ini bukan tugas kuliah biasa. Produksinya tuh gede banget. Semua mahasiswa satu angkatan wajib ikut terlibat. Mau jadi aktor, aktris, tim produksi, pokoknya semua kebagian peran masing-masing. Bisa dibilang, ini tuh event paling besar yang selalu ditunggu tiap angkatan. Nah, kebetulan satu-satunya sahabatku di kampus waktu itu dipercaya jadi pimpinan produksi. Dari awal dia udah nyuruh aku buat ikut casting jadi aktor. Tapi jujur ya, awalnya aku benar-benar gak tertarik sih. Soalnya beberapa minggu sebelumnya aku sempat masuk rumah sakit. Kondisiku juga belum pulih sepenuhnya. Jadi buat ikut kegiatan yang bakal nyita banyak tenaga, waktu, bahkan mental, aku masih mikir kayaknya skip dulu deh. Makanya aku bilang ke dia, kayaknya aku tim produksi aja. Dan ya udah, hari pertama casting lewat, aku gak datang. Tapi entah kenapa besoknya aku malah kepikiran terus. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, coba aja dulu, kalau gak lolos ya udah. Padahal gak ada alasan yang spesifik. Gak ada yang maksa juga. Tapi literally besoknya aku langsung daftar casting susulan. Pesertanya cuma 4 orang. Dan jujur, aku datang tanpa ekspektasi apapun. Dalam pikiranku cuma, ya udahlah, hitung-hitung cari pengalaman. Toh ini juga pertama kalinya aku nyobain dunia teater. Aku sama sekali gak kepikiran bakal lolos. Seminggu kemudian hasil casting diumumin, masih inget banget rasanya. Aku buka filenya pelan-pelan,

0: Refleks mataku naik sedikit ke nama yang ada tepat di atas namaku. Zafi. Aku langsung senyum sendiri. Ternyata dia kepilih jadi pemeran utama laki-laki. Sedangkan aku jadi pemeran pengganti pemeran utama perempuan, alias the second choice. Aneh ya, harusnya mungkin aku kecewa, tapi malah enggak. Aku malah happy banget, karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan buat benar-benar kenal sama dia. Selama proses latihan, walaupun statusku masih pemeran pengganti, aku tetap dikasih kesempatan latihan yang proper. Jadi, aku tetap ikut reading, blocking, latihan adegan. Pokoknya semua prosesnya tetap aku jalanin. Hari demi hari lewat, latihan makin intens. Dan dari situ aku mulai notice satu hal tentang Zafi. Dia tuh dingin. Tapi bukan dingin yang nyebelin ya. Lebih ke pendiam. Kalau dia belum kenal sama orang, ya dia gak bakal ngobrol duluan. Dia cuma bakal ngomong sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia. Sisanya ya seperlunya aja. Jadi gak heran kalau banyak orang ngerasa segan sama dia. Kayak, duh dia bakal nyautin gak ya? Dia orangnya galak gak sih? Pokoknya vibe-nya tuh susah dideketin deh. Kayak dia punya tembok tinggi yang gak semua orang bisa lewatin. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasa kayak gitu. Banyak juga yang bilang hal yang sama. Lucunya aku malah kebalikannya. Entah keberanian itu datang dari mana, aku malah sering banget nyapa dia duluan. Ngobrol duluan, nanya duluan, kadang iseng gangguin dia juga. Sampai aku sendiri mikir, loh, aku berani ya? Karena biasanya aku juga bukan tipe orang yang gampang nge-approach orang duluan. Apalagi cowok ya. But somehow, kalau sama Zafi, semuanya tuh ngalir aja. Gak pernah aku paksa. Pelan-pelan, dia juga mulai berubah. Yang awalnya cuma jawab singkat, lama-lama mulai nanya balik. Mulai bercanda, mulai ketawa, bahkan kadang dia yang nyamperin aku duluan. Dan jujur, seneng banget lihat perubahan itu. Karena aku ngerasa dia mulai nyaman, gak cuma sama aku, tapi juga sama orang-orang yang di sekitarnya. Pelan-pelan chemistry kami udah kebangun. Awalnya ya, cuma buat kebutuhan di atas panggung, biar pas main kelihatan natural. Tapi lama-lama chemistry itu kebawa juga keluar panggung. Dan menurutku semuanya berubah dari situ. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan siapa yang bakal jadi pemeran utama perempuan. Kalau ditanya aku pede apa enggak, jujur enggak juga. Ya walaupun sempat bercanda sama teman-teman. Kayaknya aku deh. Padahal itu cuma bercanda doang. Aslinya aku enggak yakin sama sekali. Karena menurutku masih banyak orang yang jauh lebih cocok dibanding aku. Jadi aku benar-benar gak mau berekspektasi lebih. Biar kalau gak kepilih juga gak terlalu sedih lah ya. Tapi ternyata semesta emang suka bikin plot twist deh. Pas nama pemeran utama diumumin, yang dipanggil ternyata aku langsung diem. Kayak, wih, serius. Dan hari itu aku resmi jadi pemeran utama perempuan. Which means, mulai hari itu, aku dan Zafi resmi jadi pasangan di atas panggung. Dan jujur aja, aku sama sekali belum tahu kalau keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata bakal jadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangin. Aku gak pernah nyangka keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata jadi awal dari banyak hal yang sama sekali gak pernah aku rencanain. Sejak aku resmi jadi pemeran utama, otomatis intensitas ketemu Zafi jadi jauh lebih sering. Hampir tiap hari kami latihan bareng. Mau gak mau, kami harus ngebangun chemistry yang kuat karena ya di atas panggung kami berperan sebagai pasangan utama. Awalnya, semua masih kerasa profesional banget. Kami cuma latihan, baca naskah, ngulang adegan, terus pulang. Repeat terus kayak gitu. Tapi lama-lama semuanya mulai berubah. Aku mulai lihat sisi lain dari Zafi yang sebelumnya gak pernah aku tahu. Dia masih pendiam, masih gak banyak ngomong. Tapi kalau udah nyaman sama orang, ternyata dia bisa juga bercanda, bisa iseng, bahkan kadang ngeluarin jokes receh yang jujur aku gak expect bakal keluar dari orang sedingin dia. Dan entah mulai kapan, aku jadi ngerasa nyaman banget ada di deket dia. Nyaman yang bukan karena dia lucu atau sering bikin aku ketawa ya, tapi karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu overthinking. Duh, nanti dia ilfeel gak ya? Semuanya kerasa ringan aja. Mungkin karena dia juga treat aku dengan cara yang sama kali ya. Pelan-pelan, chemistry kami di atas panggung mulai kebentuk. Dan ternyata, chemistry itu juga kebawa keluar panggung. Sampai akhirnya gosip mulai bermunculan. Aku masih ingat banget, hampir tiap hari selalu ada aja yang nyeletuk. Eh, kalian pacaran ya? Kok kalian lengket banget sih? Fix ini mah cinlok. Lucunya, bukan risih, aku sama Zafi malah enjoy ngegoreng gosip itu. Kalau ada yang godain kami, ya ketawa aja. Kadang saling lempar jokes, kadang pura-pura makin dekat biar orang-orang makin heboh. Pokoknya, instead of ngeredam, kami malah ikut bikin suasana makin chaotic. Padahal ya, belum ada status apa-apa. Kami cuma lagi enjoy aja sama semua momen yang ada. Di sisi lain, aku juga mulai berani ngelakuin hal-hal kecil yang dulu mungkin gak bakal aku lakuin. Contohnya modusin dia. Sesekali aku sengaja chat dia. Eh, jemput dong buat latihan. Jujur, pas ngirim itu aku juga deg-degan sendiri. Takut ditolak. Takut dia nolak halus. Eh, ternyata dia mau. Dan itu gak cuma sesekali. Besoknya dijemput lagi. Lusanya dijemput lagi. Besoknya lagi juga sama. Sampai akhirnya, tanpa kami sadari, pergi latihan bareng udah jadi rutinitas. Kalau ada latihan, ya kami berangkat bareng. Kalau pulang, ya pulang bareng. Pokoknya kemana-mana rasanya udah kayak satu paket. Dan jujur, that was literally me shooting my shit. Aku gak pernah bilang langsung kalau aku suka dia. Tapi lewat hal-hal kecil itu, kayaknya aku udah ngasih kode yang banyak deh. Dan yang bikin aku seneng, dia juga gak pernah menjauh. Malah sebaliknya, dia selalu ada. Semakin hari, aku semakin enjoy sama semua proses ini. Aku nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercanda sama dia. Bahkan cuma duduk diam bareng dia aja juga nyaman. Tapi di balik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Di drama musikal angkatan kami, ada satu cerita yang udah kayak turun temurun. Entah ini mitos atau cuma kebetulan. Katanya, siapapun yang cilok selama proses produksi musikal, hubungannya gak bakal bertahan setelah selesai pentas. Pokoknya, begitu tirai panggung ditutup, hubungannya juga ikut selesai. Jujur, aku gak tahu itu benar atau enggak. Tapi anehnya aku percaya. Dan aku benar-benar pegang kutukan itu selama proses latihan. Makanya, walaupun aku mulai sadar aku mulai nyaman sama Zafi, aku gak pernah buru-buru pengen nge-labelin apa-apa. Aku cuma pengen enjoy every moment. Karena kalau memang semuanya harus berakhir setelah pentas, at least aku pengen semua ini jadi kenangan yang indah, tanpa ekspektasi, tanpa maksa harus jadi sesuatu. Just let it flow. Waktu jalan tuh cepet banget. Literally kayak baru kemarin kita mulai latihan, tiba-tiba udah sampai di hari yang paling ditunggu, sekaligus paling bikin deg-degan banget. Hari pementasan. Jujur ya, hari itu aku ngerasa campur aduk banget. Deg-degan iya, takut iya, excited juga iya. Kayak semua emosi numpuk jadi satu di dada. Harus tampil di depan ratusan orang dengan ya pastinya ekspektasi segede itu ya. Dan itu bukan hal yang santai. Tapi di sisi lain aku juga sadar, mungkin itu adalah hari yang dimana jadi hari terakhir aku bisa sedekat itu sama Zafi. Selama berbulan-bulan kita hampir tiap hari ketemu, latihan bareng, pulang bareng, ketawa bareng, bahkan hal-hal kecil pun menjadi kebiasaan. Dan setelah malam itu selesai, aku gak tahu lagi apakah semuanya bakal tetap sama, atau malah balik jadi dua orang yang cuma saling kenal doang. Kind of sad, tapi ya, itu realitanya. Untungnya, malam itu ternyata jauh lebih indah dari yang aku bayangin. Pementasan berjalan lancar banget. Semua capek, semua drama, semua latihan yang bikin stres itu akhirnya kebayar dengan lunas. Begitu tirai panggung benar-benar ditutup, rasanya lega banget. Kayak, we did it. Drama musikal angkatan kami sukses. Semua orang langsung saling peluk. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada juga yang masih shock. Kayak, ini udah beneran selesai. Aku juga gak ketinggalan. Aku ngucapin selamat ke satu persatu teman. Sampai akhirnya, aku nyamperin Zafi. Tanpa mikir panjang, aku langsung meluk dia. Buat aku, pelukan itu simpel aja sih. Cuma bentuk terima kasih. Karena selama proses ini, dia benar-benar jadi partner yang luar biasa. Dia sabar, dia supportive. Dan dia bikin semua proses yang capek itu jadi somehow enjoyable. Jadi, ya, pelukan itu rasanya valid banget. Tapi yang terjadi setelah itu literally di luar ekspektasi aku. Tiba-tiba dia nyium kepalaku. Pelan banget. Terus sambil nepuk dan ngusap pundak aku. And then he say, "Good job. I'm so proud of you." Aku benar-benar nge-freeze beberapa detik. Kayak otak aku loading, gak pernah selesai-selesai. Aku masih keinget momen itu sampai sekarang. Sesimpel itu, tapi rasanya hangat banget. Like genuinely warm. Setelah semua beres dan kita udah siap pulang, kita sempat ngobrol sebentar. Aku bilang ke dia, "Back to your daily routine ya." Maksud aku ya, setelah semua chaos ini selesai, kita bakal balik lagi ke hidup masing-masing. Kuliah, organisasi, tugas, kesibukan yang sempat ketunda gara-gara proyek ini. Aku kira dia bakal cuma jawab iya atau ngangguk doang. Tapi ternyata dia senyum. Terus jawab, "To our daily." Aku langsung diem. Di kepala aku cuma satu. Wait, did he just say our? Akhirnya aku nekat nanya buat mastiin. "So, I'm in?" Dia langsung lihat aku, terus senyum lagi. "Of course. Kalau malam itu ada lomba lari, aku mungkin udah sprint keliling kampus tanpa pemanasan." Aku senyum terus sepanjang jalan pulang. Bukan karena kita jadian, bukan karena ada status apa-apa juga, tapi karena untuk pertama kalinya, aku ngerasa aku juga termasuk di dalam hidupnya. Dan anehnya, kalimat sesimpel "to our daily" itu jauh lebih nempel di kepala aku dibandingkan kata-kata romantis yang ada di film-film. Karena itu gak lebay, gak dibuat-buat juga, tapi tulus banget, sederhana, dan somehow meaningful banget. Kayak harapan kecil yang gak diucapin secara dramatis, tapi tetap kerasa. Harapan kalau cerita kita belum selesai, dan ternyata emang belum selesai sih. Karena semesta kayaknya masih belum mau berhenti di situ. Beberapa hari setelah pementasan, kita baru sadar kalau kita ternyata sama-sama ngulang satu mata kuliah. Which means, kita bakal sering ketemu lagi. Aku cuma bisa ketap kecil dalam hati. Kayaknya semesta emang belum selesai nulis cerita kita. Not yet. Setelah pementasan selesai, aku kira ceritanya bakal selesai juga. Ternyata, justru semuanya baru mulai. Karena selain kami sama-sama ngulang satu mata kuliah, aku dan Zafi juga masih sering ketemu di kampus buat ngurusin berbagai berkas dan urusan prodi. Dan entah sejak kapan, aku jadi terbiasa dijemput sama dia. Lucunya, itu semua gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia chat, "Udah di mana? Aku jemput ya." Atau kadang aku baru selesai urusan kampus, dia udah standby aja di depan. Lama-lama, semuanya kerasa natural banget. Kayak, ya emang, itu rutinitas kami dari awal. Dan jujur, aku enjoy banget. Kami sering makan bareng, ngobrol panjang di jalan, cerita random hal-hal kecil, tentang keluarga, kuliah, masa depan, sampai hal receh yang harusnya gak penting tapi malah jadi bahan ketawa. Sampai hal-hal yang cuma kami berdua yang ngerti. Aku gak tahu tepatnya kapan, tapi pelan-pelan aku mulai sadar. Aku bukan cuma enjoy sama kebersamaannya, aku mulai benar-benar suka sama orangnya. Dan itu scary, tapi ya nyaman juga gimana ya. Sampai akhirnya ada satu momen yang bakal aku lupa. Hari itu kami lagi naik motor buat cari makan siang. Di tengah jalan kami berhenti di lampu merah. Aku pikir ya udah nunggu aja kayak biasa sambil diem. Tiba-tiba dia ngomong, "Hey." Terus aku nengok, masih clueless. Terus dia lanjut, "I think you realize ini udah bukan chemistry di atas panggung, right?" Aku langsung kayak, "Hah?" Terus dia lanjut lagi, "I mean, sekarang yang lagi build chemistry itu aku sama kamu. I don't think there's any Fiero and Glinda between us anymore. And I think this feeling is the real us. Please, kenapa deh harus ngomong kayak gitu pas lagi lampu merah? Kenapa gak pas sudah duduk santai di tempat makan? Oh kan jadi gak fokus. Salting parah. jantungku literally kayak lagi konser. Terus akhirnya jawab pelan, I think you already realize what my intentions are. Karena bohong banget kalau aku bilang aku gak punya perasaan sama kamu. Bohong juga kalau aku bilang aku gak pernah baper. Dia diem sebentar, terus dia senyum kecil. Berarti sekarang kita sama-sama tahu ya. Then aku ngangguk. Dia lanjut lagi, so are you ready? I mean, boleh gak aku PDKT sama kamu? Let's get to know each other more. Tanpa mikir lama, aku langsung jawab, of course. Dan sejak hari itu, semuanya jalan pelan. Gak dipaksa, gak buru-buru. Kayak, we just go with the flow. Kami jadi sering ketemu. Hampir tiap hari ada aja yang diceritain. Kami belajar kebiasaan masing-masing. Belajar ngerti satu sama lain. Belajar nerima minusnya juga. Dan yang paling penting, we feel safe with each other. Sampai akhirnya, sebulan setelah percakapan di lampu merah itu, dia ngajak aku keluar. Aku pikir ya cuma jalan biasa. Ternyata di parkiran mall dia nembak aku. Iya, di parkiran. Bukan di rooftop estetik, bukan di resto fancy, bukan di pantai pas sunset, tapi di parkiran mall. Dan entah kenapa justru itu yang bikin semuanya kerasa paling kami banget. Simple, gak dibuat-buat, tapi aku bakal ingat itu seumur hidup. Dan tentu aja aku bilang iya. Setelah itu kita resmi jadian dan kita langsung first date. Tujuan pertama kami langsung ke foto booth karena kita pengen punya sesuatu yang bisa disimpan hari itu. 4 lembar foto kecil yang sekarang rasanya jauh lebih berharga dari sekedar kertas. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, aku masih sering nanya ke diri sendiri, ini semuanya kebetulan gak sih? Atau emang Tuhan udah nyusun semuanya dari jauh sebelum kami sadar? Karena semuanya kerasa terlalu pas buat dibilang random. Dimulai dari mimpi tentang cowok yang bahkan aku belum kenal. Terus ternyata kami pernah ada di ruangan yang sama pas PKKMB. Ketemu lagi di drama musikal. Terus jadi partner di atas panggung. Jadi teman di balik panggung. Sampai akhirnya jadi partner di kehidupan nyata. Aku gak tahu kenapa dulu aku bisa dimimpin seseorang yang bahkan aku belum kenal siapa dia. Dan mungkin aku emang gak akan pernah dapat jawabannya. Tapi kalau ada satu hal yang aku syukuri dari semua ini, itu karena malam itu aku mutusin buat ikut casting susulan. Karena kalau waktu itu aku gak datang, mungkin ceritaku sama Zafi gak akan pernah mulai. Dan sekarang, setiap kali aku cium aroma parfum yang baunya fresh ocean vibes, aku selalu keinget satu mimpi aneh di awal semester 2. Mimpi yang dulu aku kira cuma bunga tidur. Ternyata diam-diam lagi ngenalin aku ke seseorang yang waktu itu bahkan aku belum tahu namanya.
1: Aduh, aduh, aduh. Enak, Di. Kisah cintanya orang mulus sekali. Happy ending. Kalau kita kayak harus naik gunung, ada lagi kerikilnya, ada lagi batu-batunya. Ujung-ujungnya di ghosting, ujung-ujungnya baku diam-diam gitu. Congratulations buat Tita dan katanya sampai sekarang masih sama doi ya. Bahkan magang katanya di tempat yang sama. Pokoknya langgeng terus, ditunggu undangannya.

0: aplikasi RRI Digital. Jadi download aplikasinya sekarang juga. Thank you so much yang udah dengerin cerita Tita dan dengerin aku juga. Sampai ketemu lagi di Aku Mau Cerita minggu depan. Bye bye.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Yes, habis siaran.
1: Terima gaji.
2: Dan jalan-jalan.
0: Wow. Yes, yang dimana kita ada di program.
1: Program
0: habis siaran.
1: Habis ya.
0: Iya kan habis siaran.
2: Oh, berarti ada lagi part 2.
0: Emang ya?
2: Kalau rame.
1: Tapi beda-beda kita seperti biasa, hari ini spesial karena berbeda ya.
0: Ya, betul.
1: Berbeda banget karena kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Goa. Ini di Bisoloro. Nama tempat campingnya tuh Rita Maklompoa. Rita Maklompoa, guys.
0: Oke, dan seperti biasa kan kita kalau podcast itu pasti di ruang podcast.
1: Ya kan? Biasanya kan?
0: Biasanya, tapi ini berbeda banget nih. Di mana juga kita punya makanan nih di sini. Aduh.
1: Spesial ya.
0: Iya. Dan kalau ngebahas soal liburan nih anak-anak ya.
2: Anak-anak.
0: Kalian berdua itu.
1: Iya, bapak-bapak.
2: Ya.
1: Oke, kita bapak-bapak.
2: Gimana itu, Pak? Coba.

0: atau sebelumnya sudah pernah?
1: Sering dong.
2: Sering.
1: Tapi first di Bisoloro.
0: Rai?
2: Kalau saya di Bisoloro udah 3 kali.
0: Empat kali.
2: Tapi yang satunya enggak camp.
0: Apa sih?
2: Temanku ada acara.
0: Oh, di Bisoloro sini juga?
2: Iya.
0: Berarti kok kurangnya cukup sering kok di Bisoloro deh?
1: Nah, apa tadi jalan toh?
0: Iya sih. Sampai di mana kita selalu mau singgapi beli pisang goreng, kita tidak bisa ke singgah untuk beli, bukan beli pisang goreng, pisangnya.
1: Pisang.
0: Tapi gara-gara cepat sekali aku jalan jadi tidak beli ki.
2: Iya, sorry mam ini. Karena saya
0: enggak, kita buru hujan juga sih.
1: Enggak, Tonji, kalau singgah kita tahu ki hilang.
0: Iya.
1: Tapi di mana kita?
2: Harusnya bilang ki dari awal, Kak. Bams.
0: Rai
2: mau gak beli pisang. Jadi bilang dulu sama Kipeng.
1: Ya kan sama aja kemarin beli tepung pisang.
0: Iya.
2: Harusnya kukira bilang ki kemarin saya bawa pisang dari rumah.
0: Oh.
2: Aku tahu sih bawa ki pisang sih tapi.
0: Ih, tidak begitu konsepnya. Nah, tapi ada satu momen juga tuh ternyata lucu yang mutar ki.
2: Yang mutar mana?
0: Di Bili-Bili.
1: Oh iya tahu.
0: Kok muter ke jatuh di situ?
2: Masih ya, gua lihat di kaca suan toh. Kan gua gasin.
0: Kok hilang?
1: Hilang mana?
2: Gua lihat di belakang ih mutar ki besi enggak ih. Oh, mutar mah juga deh. Gua kira mau lama ki. Jadi
1: mutar. Kenapa?
2: Kenapa?
0: Karena kebetulan di situ toh kayak
2: bagus apa?
1: Bagus reviewnya.
0: Bagus reviewnya terbuka ki.
2: Sudah feeling.
0: Iya, jadi kayak
1: ambil footage lah.
0: Betul. Jadi di mana kayak ih, Kak, putar ki deh untuk ambil kembali.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ada satu momen.
2: Makanya balik aja karena mau Kak juga ada dalam situ di video.
0: Nah, ada kok sih. Tapi emang bagus kita itu footage yang kita dapat di situ. Karena jarang-jarang ki kebetulan apa sih namanya tuh? Perbatasan Bili-Bili apa? Apa sih namanya tuh?
2: Apa tuh?
0: Apa tuh yang anu Bili-Bili?
2: Apa bendungan?
0: Ya, bendungan.
2: Kukira sungai Bili-Bili.
1: Bendungan di sini ya?
0: Bukan. Ini
1: ada
0: jurang.
1: City view, city yeah. Light,
2: ini
1: bendungan Bili-Bili juga.
2: Ani ya, baru city ya?
1: Makassar
2: itu. Makassar.
1: Daun itu baru.
0: Tadi kan kau bilang selalu mau ke Bisoloro. Apalagi kau camping selalu mau juga.
2: Di sini terus, enggak pernah di tempat lain ya. Kan kan di Bisoloro banyak tempat camping.
1: Pantas tadi enggak mau. Pantas tadi tempat lain.
0: Iya. Ngajar yang awal pantas tidak mau.
2: Karena sudah tahu mi. Karena tuh kayak masa di situ lagi.
0: Iya, tapi kan emang kita
2: kayak bestie banget sama yang punya.
0: Tapi tadi enggak kenal kok.
2: Senyum kan.
0: Nah, ada juga kalau ke Sarul pertama kali katanya di Bisoloro, ya kan? Tapi sudah sering nih
1: camping. Sering di Malino.
0: Oh, dia justru di Malino. Saya mau Kak bilang first tapi ternyata baru keinget. Ternyata pernah Kak. Tapi sama warga Pro 2.
2: Oh iya.
0: Di Malino pada saat itu. Iya, dan itu belum pokok masuk kayaknya deh dan masih awal-awal kayak gitu.
1: Pernah sama warga RRI.
2: Oh iya.
0: Oh iya betul yang karaoke itu kan.
1: Karaoke apa?
0: Ya malamnya.
2: Ada bukan.
0: Ada acaranya.
2: Oh yang tahu.
0: Yang kita, naik motor kan.
2: Waktu itu kita belum sana,
0: iya.
2: Kita belum akrab
0: di situ. Fun touring ya namanya.
1: Warga besar RRI.
0: Ah, rumah di situ nah.
2: Tapi kita belum akrab sama mereka kan.
0: Sebenarnya kita enggak akrab amat di sini juga.
1: Kalian yang menutup diri di dalam box.
2: Oh iya.
0: Iya karena kita sibuk siaran. Iya. Oke nah lanjut. Dan tadi kalau kita lihat perjalanan cukup apa di lama ki sebenarnya karena tadi mulai ki jam 10 start.
1: Setengah 11
0: 10 lewat tadi.
2: Ada bilang orang kemarin tuh jam 9 saya keluar mak.
1: Ya mager sekali katanya.
0: Tapi tidak weh tadi hujan
1: juga. Jadi
0: mager sumpah. Saya bangun ya baku chat ya kayaknya sama Kak Sarul tuh sebelum jam 9 jam 8
1: jam
0: lewat.
1: Jam 9 baru Kak pergi.
0: Iya. Dan tadi Nabila bilang memang jam 9 Pak baru pergi beli daging begitu. Cetan gitu. Nah,
2: saya menunggu maju tuh malam ini. Jadi tidak mau itu juga siap-siap. Nanti karena kayak ujung-ujungnya lama juga. Jadi kayak pakai baju. Harus lama kayaknya. Scroll lagi. Ih, ternyata ada muka di depan.
0: Kalau tidak pakai baju lagi. Iya, enggak pakai baju tadi. Enggak pakai baju tadi. Celana gitu kok pakai tadi.
2: Pakai baju. Curiga gak saya?
0: Oh ya, maafkan. Nah, ya tapi tadi agak.
2: Ini toh kayak Bisoloro itu kenapa kayak dipilih, karena jaraknya dari kota Makassar itu
1: nggak terlalu jauh.
2: Iya. Beda kayak di Malino harus 2-3 jam.
0: Betul, betul, betul.
2: 4 jam kah sampai Malino?
0: Lupa ya. Kak, tapi pokoknya memang mau Kak bilang
1: dapur. Nah, kapan sampai 5 jam?
0: Enggak. 3 jaman gitu. Jam. Kalau ya. Motor mungkin cepat Ji. Tapi kalau aku bilang kan pernah Kak ke Malino sama Kakak Pro 2 toh? Ini bisa lorot juga yang kedua kali pertama kali. Juga. Kurasa sama-sama juga kurasa capek.
1: Enggak, lebih dekat
0: kurasa. Dekat ini tapi jalanannya.
2: Capek dia dibonceng. Orang itu capek naik motor.
0: Tapi memang weh.
1: Memang rata-rata orang kalau
0: dibonceng lebih capek. Enggak tahu kenapa dan adrenalinnya tuh agak dumpa.
2: Kenapa?
0: Sumpah. Ada satu orang tuh naik, ada satu tuh kakak-kakak jam gitu pelan-pelan kayak
2: apa. Dia memang enggak terbas-terbas sama jalanan.
0: Baru kan jalanan kan agak.
2: Untuk adeknya Kak Sahrul kayaknya motor kembali. Aduh agak gimana ya.
0: Tapi untung itu toh bukan motornya ada bawa. Kalau motornya
2: motornya
0: sudah rem, sudah gasnya tidak sampai.
1: Nggak bisa nanjak,
0: cok.
2: Pas sampai di gas tuh
0: iya begitu kan,
1: iya kan. Harus stay. Anu, sedikit bensinnya kalau full kita tidak aja.
0: Tidak.
2: Oh, berarti benar
0: bensin.
1: Saringan kayak. Kenapa bahas motor ini?
0: Next. Enggak apa-apa, kan perjalanan kita ke sini.
2: Iya.
0: Dan tadi juga ada beberapa kali yang kena hujan. Ada teman-teman tuh kayak berhenti gini. Jangan dulu, jangan. Sabar.
2: Jalan nih.
1: Padahal lagi ya.
0: Berhenti.
1: Lanjut.
2: Padahal bahasa nih Julia.
0: Sampai itu tuh kayak gasmi lagi deh.
1: Iya. Salah-salah
0: ya. Gitu.
2: Tapi sampai aja gitu. Padahal tadi sempat kita memilih tempat lain. Tapi
0: iyo yang pertama dia masih di depan-depan.
1: Enggak, bukan kami memilih, guys.
0: Dia. Saya juga tuh kayak saya juga karena mungkin capek mah tuh, Mbak. Yo sini mau saya deh. Tepat saya, Mbak. Jelek. Bukan jelek, tapi mungkin kurang serkis
1: sama kita. Karena ada sudah planning toh.
0: Iya, dari awal. Oke, sini bagi saya deh. Jadi di sini Ki.
2: Gitu. Oh, iya,
0: dan
1: terkinasi.
2: Terkinasi. Masa dilihat-lihat
0: ke sini belum banyak pi orang. Kayaknya baru orang kedua kayaknya deh, orang kedua atau orang pertama
2: kita datang. Orang pertama kayak
0: Orang pertama kita datang tadi. Nah, sekarang itu ada berapa main di samping tak kiri, ada di bawah, ada di belakang.
2: Sekarang udah ramai.
0: Iya, lumayan dan rata-rata tuh dia ternyata.
2: Coba kameramen bawa.
0: Enggak ada ini kan standby. Sore menjelang maghrib.
1: Iya. Baru datang.
0: Kalau kita ini
2: kalau yang biasanya begitu kalau di sini. Ramainya plus.
0: Karena dia begitu maghrib, dia. Malam. Pasti menjelang malam coba baru dia datang.
2: Iya.
0: Iya kan.
2: Tapi enak. Enak kan, Mas? Enak sekali.
0: Sabar.
2: Gak bisa kan dimakan ya?
0: Bisa. Makan.
2: Koki yang punya rumah.
0: Tidak, saya MC. MC undang. Dan maksudnya tuh kayak enggak tahu mungkin karena baru Pak juga.
2: Bagaimana? Kau kan baru di sini. Baru kan? Baru gimana ngerasa tempat ini?
0: Baru kan di sini dan baru Kak pergi piknik atau camping yang naik motor.
2: Biasanya kemarin naik mobil.
0: Mobil. Oh. Semua satu mobil.
2: Tapi lebih seru kayaknya naik motor.
0: Saya juga. Kalau kedua-duanya mungkin seru semua Ji karena kan kalau naik motor ada sensasinya langsung dapat angin.
2: Kalau
0: mobil bisa Ki ngomong satu mobil, seru-seruan di dalam mobil begitu.
2: Tapi saya lebih suka naik motor sih. Lebih kayak bisa Ki nikmati apa? Setiap view yang ada di jalan.
1: Terus tapi kalau naik mobil orang pasti kita juga di mobil.
0: Dinikmati juga sih.
2: Kalau naik mobil orang naik mobil kayak juga.
1: Enggak ada mobil.
0: iya sih. Karena butuhnya sebenarnya bisa aja satu teman tahu mobil. Cuman nak bilang itu tidak bisa lama-lama. Jadi nanti ya
1: ada mobilnya.
0: Gitu.
2: Nanti dibelikan mobil.
0: Tidak, nanti kita pakai mobil kantor. Nanti kita pakai Alphard-nya kayak ini. Aduh.
2: Nanti kita ini ya, kita bikin surat tugas.
0: Surat
2: keluar ke mobil.
0: Nanti kita coba ya. Oke.
2: Okay. Tapi ini bisa dimakan.
0: Bisa makan.
2: Malu-malu Kak.
0: Mau makan nih.
2: Malu-malu Kak, makan.
0: Halo, udah
1: makan.
0: Sebentar. Dan tadi ada.
2: Apa tuh? Oh, ada.
1: Tadi saya enggak lihat.
0: Iya, tadi ada momen lucu sama Rai. Yang di mana cari kita tempat untuk
2: foto-foto.
0: Kayak, bukan foto-foto sih, kayak lebih ke apa?
2: Video.
0: Video. Tapi video yang ini, Cok, video yang
2: sinematik.
0: Sinematik.
1: Ya.
0: Sinematik. Nah, adalah satu momen. Ada kan kaca cembung itu di depan situ?
1: Ada kah?
0: Ada kaca cembung.
2: Kita foto sempat foto ya?
0: Sempat foto, ada foto cembung. Ada. Foto cembung. Pakai kamera ini lagi.
1: Sini.
0: Foto cembung. Iya, nanti ada fotonya. Ya, ada fotonya, foto cembung. Foto sama kita tak foto.
2: Nah, habis itu kita abis duduk itu dulu, sama, duduk.
0: Ya duduk dulu.
2: Ketemu sama.
0: Setelah duduk ketemu ke sama yang
2: punya.
1: Yang punya
2: ini katanya. Katanya dia yang punya.
0: Iya, pokoknya yang punya dan pengelola tempat inilah, tempat wisata di Solo ini. Apa namanya tadi ini?
1: Rita Malompa.
0: Rita Malompa. bicara lang, kak gimana gini pokoknya lah sedikit ya. Nah nanti kita mau minta juga informasinya gitu. Lama juga dong jauh perjalanan kan dia bawa motor sendiri
2: enak sebenarnya enak
0: lama-lama
2: juga enggak
0: bisa
2: wawancaranya tuh
0: saya kan masih ngomong ini nah lama-lama ada jalan kayak begini
1: jalan jadi agak
0: jadi,
1: ini
0: iya jadi tuh
2: ada rumputnya
0: di sini rumput
2: ada apa rumput juga sih.
0: Iya, pokoknya kayak ya rumput lah, baru di tengahnya tuh kosong nih.
1: Iya, kayak rumputnya
0: bisa juga bangkit.
1: Jalan setapak.
0: Bisa
2: jalan yang licin memang.
0: Iya, botak tengah.
2: Botak
0: ya. Botak tengah gitu. Iya,
2: bocil.
0: Ya,
2: bocil botak licin.
1: Gitu. Terus banyak karakternya tuh. Yang menonjol.
0: Kulupai mi di situ. Nah, kita dengan ya dikira tidak apa-apa sih dong. Jalanlah saya.
1: Ini fotonya ini jalanan.
0: Oh nanti kita foto, aduh pekerjaan banget tuh ya tuh. Jadi tuh jalan ini jalan cuk. Tiba-tiba mungkin atau kesendal atau mungkin itu licin. Kepleset lah, tak. Baru nanti bawa ini tripod ku tuh, gue ingat sekali bawa ini ke tripod.
2: Waktu tripod disini bawa di HP ini nah,
0: kayak untuk nak bawa ini, Ryan bawa ini
1: tabrak dada.
0: Dan ini ngiluk sampai sini.
1: Keselamatkan ini tripod.
0: Iya, keselamatkan tripod. Udah, untuk badanku. Baru, sebenernya baru gini.
1: Iya, terima kasih selamatkan.
0: Iya, sekali baru ada bapak yang ketawa, cuk.
1: Dia ketawa sama bapak.
0: Ketawa sama bapak. Sambil baring ya? Baring. Masih begini kan? Dengan itu terima tuh kupanya begini.
2: Saya ku jalan ini tuh ke bawah jok. Ku ambil HP sambil ketawa.
1: Jalan ke bawah.
0: Kok jongkok?
1: Karena mau ambil videonya.
2: Jongkok kan dia baru berdiri mau begini. Baru mau
1: anu HP. Jongkok
2: iya. Baru mau rekamnya.
0: Pas berdiri
2: tak pecer aja.
0: Jadi betul
1: namanya instan karma.
0: Iya, jadi betul tuh kayak baru dia kan udah bilangnya tak boleh tak. Dia lagi tak boleh tak, sumpah.
2: Tak boleh, tak guling.
0: Tak boleh deh. Itu tuh ketawa itu orang yang di sana. Ketawa lagi
1: guling.
0: Dan saya yakin kayak tadi yang kita bicara sama yang pemiliknya. Yakin enggak itu dia jalan ke sana sambil ketawa aja. Dia lucu sekali tuh sumpah kak. Di situ tuh kayak aku bilang tuh ay kayaknya berhenti mikir deh untuk begini deh kayaknya. Setelah itu dia makin diam duduk. Ray masih mau kok bikin apa itu tadi video-video begitu. Kayaknya jangan mikir saking badan dia. Setelah itu tinggal makin duduk. Nah datang makin setelah itu.
2: Cobain adik.
0: Iya coba itu namanya salat sahrul. SS

0: tidak, ini cuma ke review makanannya Kak Sarul enak.
1: Wah, dan kebetulan tuh belum tuh Kak Sarul di sini yang kayak
0: nanti ya Kak Sarul.
1: Kak Sarul yang ini yang masak.
0: Nanti Kak Sarul kalau ke kantor kita masak gitu dulu baru buat Kang apa gitu bekal.
2: Ya saya saja beli.
0: Kali lagi. Enak. Enak. Enak
1: ya. Emang enak. Dan maksudku semoga ini kayak jadi ki apa nih kayak pengalaman dan bisa nanti pergi kalau ada waktu. Dan mungkin
0: ada part 2 ya.
1: Iya, karena kita ini tuh kayak ada di titik yang kayak bisa betul-betul harus pergi request atau memilih waktu untuk bisa pergi sama. Apalagi kalau saya sama Rai kan, kebetulan saya sama Rai itu menyiar yang kayak mungkin jarang ketemu waktunya. Kadang mungkin saya libur hari ini, Rai besok baru libur. Gitu jadi agak susah. Kalau Sarul kebetulan dia staff ya kayak itu kan. Bukan ya?
2: Bukan, staff operasional.
1: Operasional tapi dia itu kebetulan libur Sabtu Minggu. Jadi kayak ini juga kan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
0: Iya, kita sempatkan untuk liburan.
1: Iya, kita sempatkan untuk liburan.
2: Planning dari bulan lalu?
1: Tidak, dari bulan 12 ini planning.
2: Iya kak, bulan 12 di planning untuk bulan 1.
1: Iya, cuman diundur karena
0: cuaca
1: dan juga uang belum uang belum cair pada saat itu. Kebetulan juga uang belum cair ya. Tapi nggak tahu ini.
2: Enggak, yang saat itu bulan 1 uang yang ini mau digunakan
1: udah cair tapi... dan udah habis. Bukan sudah habis tapi sudah menipis. Kebetulan ini sudah cair. Kebetulan ini sudah cair, jadi kita pergilah coba pengalaman. Gitu.
0: Enaknya. Tapi itu ini ya, tempat ini tuh memang kayak sejuk. Terus juga kalau malam tuh lampu-lampunya juga banyak. Jadi kayak tenang jadi di sini, listriknya juga ada.
2: Karena di sini sebenarnya area glamping.
0: Yap.
2: Jadi listrik lampu.
0: Jadi buat teman-teman dua yang kayak pengen cari tempat camping tapi enggak mau sisa listriknya
2: dan tidak mau jauh.
0: Pilih di sini.
2: Di Solo salah satu tempat.
0: Terus ada kafenya juga
1: loh. Ada kafenya.
0: Ada juga
1: wifi-nya. Tapi itu wifi-nya ada mohon maaf ada bayarannya.
0: Iya,
1: bayar. Kalau kita kalau lebih panjang lagi bahas bayaran mungkin nanti kesini lah coba. Karena kayaknya bukan kita yang promosi juga gitu kan.
2: Kebetulan gitu. Juga pemandangannya sini bagus.
1: Ya. Bagus. Dan jadi saking bagusnya, nanti, saya melihat tadi pantai. Karena ini gelap.
2: Pantai dong, Pak.
1: Gelap, saya lihat pantai. Malah ini, aduh, gitulah ya.
2: Jadi nanti, di sini kalau malam, city light.
1: Iya, dan kebetulan...
2: Kalau terang, kita bisa lihat bendungan bilik-bilik dari jauh.
0: Nanti betul. Kameramen coba lihatkan city light-nya ya.
2: Iya. Ini dia, city light-nya.
1: Aduh, banyak ini edit dan nih. Dan Skevo dia ngedit. Tapi semoga karena besok kan ini kebetulan semoga bisa bangun cepat karena kebetulan di sini nanti di sebelah kanan kita
0: ada pesta.
1: Bukan, kan, masa ada pesta? Dong. Sunrise. Iya, ternyata sunset di belakang kamera ini ya.
2: Iya,
1: belakang kamera ini. Gitu. Dan ya semoga mungkin kalau kalian sekali lagi mau pergi liburan bareng keluarga, bareng sahabat kalian, bareng DKK kalian, bareng teman kerja kalian segala macam. Jangan sama pacar kalian. Jangan sama keluarga aja.
2: Iya.
1: Iya, jangan maksudnya
2: enggak boleh.
1: Boleh sama pacar tapi bawa teman-teman.
0: Bawa bapak gitu. Boleh, bawa keluarga.
1: Iya, boleh. Atau mungkin satu keluarga dan bawa pacar kalian mungkin boleh gitu ya kan.
0: Ada juga tadi kulihat sama keluarganya satu.
1: Iya, betul banyak. Ya sekali lagi mungkin kalian bisa ke sini nikmati wisata di sini, bisa Loro. Yang di mana nama tempatnya tadi? Ulang.
0: Tamat Lompoa.
1: Iya, itu. Dan mungkin juga kalau mungkin soal tiket masuk tidak terlalu mahal sih mungkin ya untuk kayak kita-kita.
2: Iya.
1: Iya kan?
0: Kayaknya beda loh kalau hari weekend sama weekday itu beda harganya.
1: Beda berapa
0: beda tipis
1: gitu.
0: Lah.
1: Beda tipis lah.
0: Dikit-dikit, tapi lumayan lah.
1: Nah, untuk mungkin teman Pro 2 boleh cerita nanti di kolom komentar ya.
0: Bawa sini komentarnya.
1: Iya, dibawa.
0: Dibawa memang sih kalau komentar dibawa
1: juga. Iya, itu jami. Pernah enggak kalian pergi ke Bisolo Loro dan di mana?
2: Tapi atau pernah camping
1: selain Bisolo Loro?
0: Tapi kan kita pertama juga di Bisolo Loro. Bagaimana menurut kalian di Bisolo Loro?
2: Tadi
1: seru sih saya menurutku karena saya tuh jujur kayak jalanannya
2: dingin kayak Malino aja sebenarnya. Yeah. Enggak tahu sebentar malam di mana.
0: Tidak jika apa.
1: Ini sebenarnya ini Mika. Ini mi yang kita rasakan sebentar malam juga. Tapi ada angin yang betul bisa langsung dingin.
2: Gitu. Kan kayak lembah gitu.
1: Iya. Gitu sih. Yalah. Ini sampai berapa menit sih?
0: Saya lupa. Tapi om tentuin hari ini harus tuwi ke alam.
2: Ya, cuaca lumayan mendukung.
1: Sebenarnya tuh tidak mendukung-mendukung
0: amat. Kayaknya di Makassar juga.
1: Di Makassar hujan.
0: Tidak, betul sama. Terang juga.
1: memang Makassar itu
3: sangat akhir-akhir ini kalau malam memang Makassar.
0: Masa baru?
1: Tidak weh, tapi memang Makassar akhir-akhir ini tuh Makassar Makassar itu malam plus subuh.
0: Subuh oh iya, pagi subuh jam pagi 8. Sampai nah jam 12.
1: Itu hujan deras. Ada yang titik di mana, maafkan saya. Di mal, tadi malam. Wah, hujan deras. Aduh kayak aduh ya Allah.
0: Saya juga begitu
1: ya. Malas kami pergi ini karena kenapa? Hujan baru deras ya. Cok, kayak mau runtuh itu langit.
0: Nah bilang kesahril biar apapun pergi ya, ya. Pergi. Begitu nah. Bilang.
1: Dan ada momen yang kayak ya, ih tapi weh waktu sampai di rumah sebelum ke rumahku ini hujan. Sampai rumahku matahari, coy.
3: Iya, saya bawa matahari.
1: Iya, sumpah lo sudah matahari, coy. Kayak gokil.
0: Memang kita tidak pernah salah memilih waktu.
1: Tapi ada yang lucu.
0: Apa tuh?
1: Dia datang ke rumahku pakai jas hujan.
3: Dengan tanda hujan.
1: Tapi keringnya
0: sampai di rumah lu gue ngejemput.
1: Iya,
0: nah ngejemput kayak gue. Berarti ditawar nih rumahnya Ucang.
1: Iya.
0: Nanti tanya Ani deh. Kita nanti terlebih kita lihat ini ada maps. Nanti kita taruh titik lokasi rumah.
1: Gak usah.
0: Oh gak usah.
1: Gak usah, mau apa ngapain. Sebenarnya tuh mau gak bilang kayak di mana mau gak di mana. Tapi kayak ribet sih nanti deh. Tanggal di rumahku mau saja langsung. Langsung mau. Begitu saja jadi padah.
0: Minta izin aja sama Ani ya bapaknya.
1: Gak ada bapakku lah. Gak ada bapakku ke tadi.
0: Mamakmu?
1: Mamaku tidak sih, kita tahu itu belum pergi. Oh, yang mamaku itu yang penting ada uang jalan. Rangka. Tadi baru-baru di kasar. Tadi baru-baru di. Ya begitulah kalau perda ya. Itu sebagai perizinan dan doa mungkin dari orang tua gitu supaya dilancarkan. Dan juga tadi waktu kita pergi sini jujur kita belum makan sedikit pun.
3: Ya.
0: Oh iya dia.
1: Dah makan ki coy.
0: Saya makan just sedikit di kosku.
1: Ah curang ini, pantas dia enak di jalan kak.
3: Itu ya. Yang tadi baru rencang yang kumnya.
1: Iyo kita baru rencang kita makan, itu pun di jalan, itu pun terakhir di kau.
0: Saya mak goreng
3: telur. Itu pun kau yang bawa ini baru rencang.
1: Iyo.
0: Saya mak goreng telur tuh jam 7 lah. Karena lapar sekali, tidak makan saya tadi malam, makan sore aja.
1: Iyo saya juga makan yang itu kan daging juga kemarin.
0: Iya.
1: Iyo terakhir kau makan di situ, yang daging. Ya begitu lah, dan sekarang kita makan daging lagi. Kayak gak apa, apa
0: tadi aja. Kenapa gak dimakan?
3: Kalau makan semua siapa cerita?
0: Kenapa gak dimakan?
1: Gantian lagi. Sebentar Pi, gaman minta saya. Aku makan sedikit
3: tadi
1: itu.
3: Sampai cerita yang tadi yang pas bangun tenda.
1: Oh iya, tadi ada bangun tenda. Jadi ada, bisakah itu dikasih apa namanya, putar waktu. Putar waktu?
0: Selang waktu.
1: Maafkan saya. Ya, selang waktu bisakah di sini nanti diedit sedikit yang memang proses apa? Pembuatannya
0: bisa
1: tapi enggak lendangnya nanti lihat nanti coba di
3: kebetulan itu tadi Pak Tena apa bagaimana
1: tenda
0: karena ini apa? Adalah tenda biru tenda baru tenda biru di udah tahu
1: di bawah tenda biru itulah
0: lagu apa itu
1: yang jam begitu malu sih kayak
0: tapi sempat ini tenda tuh kayak butuh memang effort untuk membangun tenda ini karena kayak
1: tidak tuh sebenarnya tuh mungkin gampang sih tapi ini tuh mungkin tenda baru
0: memang enggak ditahu kan memang
3: bentukan
0: ini tendanya bagaimana dari
3: nyampunya juga belum pernah apa
0: namanya belum pernah buka
3: pakai.
1: Jadi kita pertama kali
3: pernah foto
0: ini memang
3: bentuknya enggak tahu
0: bagaimana tenda baru memang ini
3: jujur saja masih ada dua part yang kita tidak pasang.
0: Ini alat-alatnya ya, memang
1: di depan. Iya, di depan warna pink.
0: Pink. Kita belum pasang karena kita
3: enggak tahu gimana.
1: Jadi yang mau tidak mau
3: gitu saja.
1: Iya, kan pengalaman.
0: Ya, ya. Nah,
1: jam terbang nanti kan mau pergi ke lain semisal insyaallah.
0: Tenda baru, tenda lain lagi bentuknya di bawah.
1: Yang isi 6 orang di dalam. Aduh, baru 3 orang jadi pergi.
0: Tapi nanti next memang rencanakan lagi.
3: Yang
0: bisa di mana di Bone, Kak? Di Bone ada anunya tuh apa? Hutan pinusnya Bone. Nanti kita coba pergi ke Bone. Di Bantaian juga ada pintu-pintu.
1: Agak terpressure ya. Sabar, pelan-pelan ini kan.
0: Selama ada ini ya tuh, kayak surat tugas untuk bikin podcast di sana.
3: Iya.
0: Gasken.
1: Iya, saya tahu juga bilang gasken, Ray. Tapi ini saya kan agak susah ini. Ini susah, Ray. Iya, nanti kita coba. Kan coba. Mungkin tidak langsung, tapi nanti mungkin prosesnya gitu. Ya. Ya
0: intinya harus semangat.
1: Harus semangat. Dan maksudku juga happy-happy kita dipergi. Yang gimana walaupun ada sempat.
0: Tapi saya sempat itu kayak takut ketakutanku hujan di jalan karena bawa KSB, bawa ki itu tap. Kayak aduh kalau hujan gini harus tinggal lama untuk
1: tapi
0: menunggu.
1: Kalau saya menurut tuh aman-aman semua aja. Kenapa aku bilang aman-aman semua? Karena tas tuh kayak ada semua aja penutupnya di tasnya. Termasuk tasku yang aku bawa.
0: Nah.
1: Itu kan di belakangnya tap. Nah itu tertutup dan itu ya ternyata itu
0: tapi SB kalau bahasa Ikeral.
1: Itu
0: bahasa semua anda tidur
1: maki. Kutanya Ji tadi ke Sarul tuh cuma bilang hujan ini ya?
0: Tidak.
1: Hujan ini. Weh, ini. Hujan ini kabar bahasa di sini. Hujan ini kah? Basah.
0: itu lebih ke kayak sampai. Iya.
1: Cepat. Iya, tapi memang, mungkin.
0: Ya, tapi itu keren tadi kabut.
3: Iya.
0: Ada videonya ke kabut.
1: Apa? Kabut tadi. Ada kabut banyak pokoknya. Karena kebetulan saya yang video, jadi ada banyak kabut lumayan. Ada juga sempat Ki yang berhenti yang waktu ini, yang waktu apa namanya?
0: Apa itu?
1: Yang di Solor yang sebelumnya, apa namanya?
0: Di Solor yang sebelumnya.
1: Ya, nama tempat yangnya. Iya, itu juga kabut gitu di situ, Ray, dan hujan.
0: Oh iya, bagus. Sudah lihat di situ tadi. Mm-mm. Tapi jalan masuknya.
1: Betul.
0: Tapi enggak tahu di dalam karena enggak pernah kan masuk.
1: Iya.
0: Kayaknya bagus. Bagus semua di sini.
1: Nantilah kita coba-coba kalau mungkin semisal nanti dia ada rezeki dan ada waktu.
0: Ya mungkin lagi sama bawa orang tuamu lagi. Mungkin ke nah, camping enggak pernah ada tujuan kayak sama orang tuamu camping.
1: Kayaknya oh, cobanya kita coba kita tanya. Kalau saya
0: sama pasanganmu nanti.
1: Mungkin kalau sudah jadi istriku pick up kamu.
0: Iya ada.
1: Kan kamu belajar pakai pasang tinta.
2: Karena kau itu dengan nama pala.
1: Aduh.
0: Atau bisa kok paling anu sewa.
1: Sewa aja
0: glamping, ya. Jadi dipasangkan.
1: Iya. Gitu. Kalau mungkin memperduda atau. Karena tapi tadi ada mi. Aku tahu mi. Cara pakainya segala macam.
3: Untuk tenda ini.
1: Iya. Tapi kan maksudku kalau ini sudah aku tahu pasti yang lain-lainnya bisa.
0: Beda-beda. Beda-beda bentuk. Ada bentuk bulan.
1: Oh ada.
3: Bentuk bintang matahari.
0: Bentuk bintang.
3: Planet Sagittarius.
1: Jangan terlalu ditolo-toloi orang. Masa begitu?
0: Ada yang panjang.
1: Kalau
0: panjang. Tapi yang paling umum tuh begini, yang paling umum tuh. Paling umum tuh tenda yang begini ya.
1: Yang begini.
0: Ada lagi yang lebih simpel.
1: Dan kalau yang data sebenarnya apa? Yang dua itu
3: fly sheet.
0: Fly sheet.
1: Fly sheet.
0: Yang snap. Asna bilang ki hamuk.
1: Yang di atas itu yang besar itu untuk orang-orang yang mungkin bisa 10 orangan.
0: Oh, glamping. Ah,
3: glamping. Kira yang di atas
1: ini. Oh, itu namanya glamping.
3: Iya.
1: Iya, karena mungkin banyak ya. Situ.
0: Bisa masuk itu 10 orang kapan?
3: Tergantung sih glamping ada juga untuk 2 orang.
0: Tapi lebih mahal harganya, guys. Karena ya, enak tapi, fasilitasnya enak.
1: Tapi kalian lebih suka
0: saya lebih suka begini yang
1: Iya, untuk mau tanya lebih suka kok kayak begini?
0: Lebih kayak dapat kebersamaannya untuk bangun tenda bareng terus juga kayak masak-masak begini.
1: Iya kan ada orang kan kayak biasa kayak bertanya Ki, kok lebih suka pantai?
3: Gunung.
1: Itu dua. Ini masuk apa sih? Puncak. Puncak gunung di sini. Bukit.
0: Gunung.
1: Oh, gunung mini. Berarti kalau kau tadi apa? Bukit gunung.
0: Gunung.
1: Sarung?
3: Apa di?
1: Kalau saya suka dua-dua aja. Oh, laut.
0: Diajak ke laut. Berenang sih.
1: Kemarin waktu di Biru tuh berenang.
3: Saya datang berenang. Tapi saya suka permainan ini yang ini.
1: Oh, yang kayak anu banana boat.
0: Banana boat.
1: Ya. itu kemarin. Ada permainan pergi naik banana boat. itu terus yang dibilang ada satu momen yang kayak ikut pakai lomba yang anu itu jawabannya harusnya banana boat.
0: Oh iya.
1: Tapi kira-kira dengar kayak tarik curang ke dia aja kok kau jadi kayaknya tarik
3: iya curang baru salah aja
0: benar dia sebenarnya benar dia apa
1: didengar ki bilang banana boat
0: benar dia tapi didengar ki bilang
3: salah curang
0: curang.
1: Jadi kita ini apa lebih suka pantai
3: ya seperti itu.
0: Kenapa suka pantai?
1: Iya.
0: Karena pantai saya bisa mengindahkan segalanya. Aku bisa melihat keindahan pantai lewat matamu.
1: Kenapa
0: kak?
3: Kalian lebih condong pantai kasih kode pilih.
1: Kalau semisal 50 dari 0 sampai 100 pilih mana? 50 kah? Iya, perbandingan 70-30 kah? 60-50? 60-40? 100-110 sama gitu.
3: 60 aja dong.
0: Pantai.
3: Pantainya mungkin
1: bicara kita terus 8
3: emang 65.
1: Hah?
3: Pantai 65.
1: Uh-huh. 35.
3: Gunung 35.
1: Oh, iya.
3: Cocok
1: iya.
3: Ini 100.
1: Cocok misalnya.
0: Kenapa Kak? Kenapa pantai 65? Kenapa gunung?
3: Karena
0: 35 gunung ya. Ya.
1: Nah, tawar. Gimana caranya nih?
0: Kenapa bisa lebih suka ke pantai? Apa
3: karena
0: apa?
3: Mungkin saya
1: suka renang mungkin karena
3: ini kampung kok bukan di daerah pesisir ya.
0: Terus malas melihat beginian.
1: Oh iya bisa jadi iya setuju kak dengan itu. Lebih sering itu kan kebetulan di Bone kan dataran tinggi kan. Iya jadi mungkin lebih sering itu.
0: Kalau kau?
1: Saya jujur karena kalau saya kurasa belum pak kak tahu yang mana lebih kusuka pantai atau
0: gunung
1: karena yang pertama itu udah tahu kak berenang. Tapi kusuka.
3: Saya juga enggak tahu
0: berenang. Suka foto pantai.
1: Tapi kusuka foto pantai.
0: Sunset.
1: Kusuka sunset segala macam. Pokoknya kusuka anji. voli pantai.
0: Beda itu voli pantai.
1: Voli pantai itu lain mikirnya bola apa ke itu? Bola pantai, bola apa? Voli
3: pantai. Voli pantai.
0: Tapi enggak suka main voli tahu kan, enggak suka. Eh.
1: Suka main voli, Cok.
0: Oh, enggak suka.
1: Juara 2 ke SMP main voli.
0: Berarti suka voli pantai. Ya.
2: Berapa yang ikut
1: kalau
2: 2?
1: Tim tidak satu kan porseni. Porseni. Nah, kalau ini kan mungkin baru ditunjuk baru kedua kali kan.
0: Dua kali.
1: Malino jadi mungkin ada juga dapat ini ya, cuman mungkin perjalanannya jika apa gitu.
3: Nah, cocok memang ini pergi-pergi ya, bukan kayak anak petualang.
0: Iya dia, saya khusus sekali aja. Pergi-pergi.
1: Dan bukan kan tidak pernah pejabat mendaki, jadi tidak kurasa.
3: Oh, itu memang kalau anak kota gampang.
0: Iya tuh, beda banget sama anak desa nih. Anak desa biar.
3: Anak desa coy.
0: Saya lihat. Saya juga sekali kak lihat beginian.
1: Tidak mungkin tuh karena kayak menikmati yang apa ada aja gitu. Iya. Iya. Jadi ada tadi ya satu momen tuh berapa kali kak. Ih kak.
2: Ada gitu tuh. Ada gitu tuh. Jalanan.
1: Oh. Ada tuh.
2: Kayak biasa gym gitu.
1: Iya.
0: Terima kasih Demi Mandi.
1: Ada satu momen itu yang bedongan bila-bila yang terbuka. Tapi sama aja sih dia. Iya.
2: Itu sih kan saya baru melihat juga.
1: Wah, bapak sama gini. Wih, ocang
0: besar kiriman tadi. Anu tuh besar care-nya karena mungkin masih hujan.
2: Lagi besar besarnya itu?
0: Iya, naik kita airnya.
1: Naik kita airnya. Naik volumenya, jadi makanya
2: dibuka
1: dia buka ki.
0: Iya besar.
1: Tapi memang lagi, tapi memang tadi bagus sekali, masya Allah. Walaupun mungkin itu takut kena dengan itu, tapi bagus ki.
0: Kalau lihat air terjunnya yang besar.
2: Saya mau
1: jujur. Ban timur itu.
2: Tapi saya takutnya kalau musim hujan ki langsung ada air bahnya gitu.
1: Iya, yang dari atas langsung kencang kan. Iya.
2: Banyak.
0: Bahaya. Dan disarankan musim hujan.
1: Iya. Iya, betul. Pernah kah di Padang air terjun?
0: Di Padang jatuh. Di mana? Nah,
1: di Padang, Sumatera, Padang.
0: Padang.
1: Itu hari. Gila. Coy, ini kan kita lagi di atas nih, ya kan?
2: Masih Padang.
0: Aduh. Tapi intinya ini.
1: Saya kan lu kasih saya dulu.
0: Apa?
1: Iya. Ada satu momen tuh yang itu dan enggak tahu kan selalu
2: kan setiap terjun apa namanya?
1: Bukit tinggi.
0: Air terjun Bukit Tinggi.
2: Ada foto kamu di situ.
1: Nggak ada. Kayak bagaimana pakai foto kalau jatuh ki? Ini masalah di situ
2: bukan cerita. Pecor juga.
1: Itu kan tuh bilang kenapa kayak
2: saya setiap pergi. Tempat-tempat begitu.
1: Kenapa kan saya setiap pergi kayak tempat wisata tuh pasti jatuh. Malino tuh pernah kemarin jatuh kan tidak, tapi pasti ada satu momen jatuh. Gitu. Jadi pada saat, mungkin licin juga.
0: Tapi lebih baik jatuh cinta sih daripada jatuh yang kayak jatuh langsung terpecah lu ya atau sebeling-guling.
1: Nah, iyalah. Dan lebih sakit kalau karma instan. Cuman itu ada. Tidak, cuman dia ada tuh.
0: Cuma ada yang agak gitu.
1: Pasti ada foto.
2: Dengar di kalian ketawa ngacak. Saya malas bangun.
1: Iya. Tidak, pertama tuh diketawa ngakak ini, sumpah. Ketawa ngakak, ketawa pas gue jatuh, ketawa dua-dua, Mi. Yang kayak ngakak. Jadi kayak... Habis.
0: Oke deh. Intinya hari ini kita... Masih lama ya, masih camping sampai besok ya?
1: Iya, insya Allah besok. Dan nanti mungkin kalau kita pulang nanti di siang atau di sore mungkin. Karena
0: kebetulan kita mau menikmati ini ya?
1: Kita menikmati ini.
0: Hari libur.
1: Iya, dan kebetulan Senin kan kembali tuh back to reality. Iya. Kawan kita ini kembali masuk pagi, saya kebetulan juga masuk siang. Antum masuk sore.
0: Gak tau, masuk
1: sore. Singkat ke sore.
0: Oh, sore. Oke deh.
2: Ternyata subuh.
0: Jangan, enggak, sudah aku lihat, bukan.
1: Tidak, nginap jadi ya. Tapi kalau dia mau tukaran, enggak apa-apa.
0: Oke lah. Istirahatkan dulu.
1: Oke lah, dan nomor 2, itulah.
0: Keseruan kita ya.
1: Kita untuk hari ini di
0: camping di
1: Bisoloro. Yang namanya?
0: Tama Lompoa.
1: Oke, jadi untuk kalian yang mau juga
0: join
1: atau mau pergi wisata, salah satunya ini bisa di sini.
0: Destinasi yang kita rekomendasikan di sini.
1: Iya, kalau kalian...
0: Suka.
1: Ada. Habis.
2: Kenapa jadi
0: sudah memang ku timer.
2: Habis baterainya.
1: Habis. Oke lah kalau gitu habis apa?
0: Habis siaran.
1: Habis siaran terima gaji.

0: 98,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga monetisasi digital membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

Teman Pro2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan

0: Justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir, profesi guru itu gampang.
0: Enggak, mah. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, mah. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Kamu udah percaya? Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Ina, sakuya alina warisan niyo le?
1: Sapo liman jo bu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telu polo sat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

RRI dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Buku ini menjelajahi hubungan antara psikologi dan uang dan menguraikan beberapa pelajaran berharga tentang cara orang berpikir dan berperilaku terkait dengan keuangan pribadi. Pada buku ini menekankan pentingnya memiliki perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Penulis menjelaskan bagaimana penggandaan dapat secara signifikan meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu, dan bagaimana ketidaksabaran dan pemikiran jangka pendek dapat menghambat kesuksesan keuangan. Morgan Housel juga membahas berbagai bias perilaku yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Bias-bias ini termasuk kelebihan percaya diri, aversion terhadap kerugian, dan ketakutan ketinggalan atau FOMO. Serta bagaimana bias-bias ini dapat menyebabkan keputusan keuangan yang buruk. Penulis menekankan bahwa keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan keuangan dan membedakan antara keberuntungan dan keterampilan dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih rasional. Buku ini menjelaskan keseimbangan antara menyimpan untuk masa depan dan menikmati hidup saat ini. Ini memberikan wawasan dalam membuat pilihan yang disengaja tentang pengeluaran dan tabungan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Morgan Housel juga menyoroti pentingnya hemat dalam mencapai keamanan keuangan. Dia membahas bagaimana hidup di bawah kemampuan finansial dan membuat pilihan keuangan kecil dan konsisten dapat mengarah pada kekayaan dari waktu ke waktu. Buku ini membahas konsep manajemen risiko dan pentingnya memiliki jaringan pengaman keuangan untuk menghadapi peristiwa tak terduga dan fluktuasi pasar. Sepanjang buku ini, penulis berbagi kisah nyata dan anekdot yang menggambarkan prinsip-prinsip kunci dan memberikan pelajaran praktis bagi pembaca. Morgan Housel membahas uang dengan cara yang realistis dan mudah dimengerti. Buku ini tidak berfokus pada rumus-rumus keuangan yang rumit, melainkan pada aspek-aspek manusiawi dan emosional dalam pengelolaan keuangan. Buku ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek psikologi seperti keserakahan, ketakutan, kepuasan instan, dan perasaan-perasaan lainnya bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Ini membantu pembaca memahami mengapa kita sering berperilaku irasional terkait uang. Housel menghiasi bukunya dengan beragam cerita dan contoh yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah meresapi konsep-konsep yang dibahasnya. Cerita-cerita ini membuat buku ini lebih menarik dan relevan. Morgan Housel menulis dengan gaya yang mudah dimengerti dan tidak mengintimidasi, sehingga buku ini bisa dinikmati oleh berbagai pembaca, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Buku The Psychology of Money sangat dihargai karena kemampuannya untuk menguraikan konsep keuangan yang kompleks menjadi cerita dan saran yang mudah dipahami. Ini adalah sumber berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengambilan keputusan mengenai keuangan mereka dan memahami aspek-aspek psikologis dari keuangan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pada is here bareng sama Naura, pastinya nemenin kamu mengawali aktivitas Senin pagi teman Pro 2 di 5 Oktober 2026. Apapun aktivitas yang kamu planning buat hari ini, semoga lancar dan semangat, apalagi ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Kita bukan cuma punya playlist lagu, tapi nanti kita bakal update informasi menarik buat kamu, ada tips juga lagu pilihan kamu, jangan sampai kamu ketinggalan juga. Dan nanti di jam 9 pagi ada bisik bincang asik, perakiraan cuaca dan juga info lalu lintas gak pernah berhenti kita update buat teman Pro 2. Dan pastinya kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Ari Lasso, teman Produa hampa. Aduh, masih pagi-pagi udah dengerin lagu yang bikin kita jadi bernostalgia. Yah, yang namanya juga hidup kadang ada satu waktu kita ngerasa kosong banget, hampa banget. Padahal sebenarnya di sekitar kita itu rame, pekerjaan juga banyak. Tapi gak tahu kenapa rasanya hambar aja gitu. Apalagi kalau udah gak scroll media sosial nih. Waduh, hati-hati rasanya itu kayak tidak ada semangat hidup dan tidak ada hal yang harus dikerjakan ya teman Pro 2. Karena kita mungkin dalam beraktivitas di media sosial itu rasanya kayak menyenangkan untuk mengekspresikan opini, terus juga hasil karya kita, berinteraksi juga sama banyak orang. Tapi teman Pro 2 hati-hati, karena ruang cyber itu tidak selalu aman ketika perbedaan pendapat berujung pada aksi permusuhan yang melampaui batas etika. Nah, salah satu ancaman digital yang paling mencemaskan dan sekarang ini lagi marak banget terjadi itu adalah doxing. Jadi doxing ini adalah tindakan mengumpulkan dan mempublikasikan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan demi tujuan intimidasi. Jadi ketika identitas privat seperti mungkin alamat rumah, nomor telepon pribadi, riwayat keluarga, sampai ke tempat kerja kamu itu tersebar ke publik, perasaan panik dan tertekan mungkin tentu itu adalah hal yang wajar muncul. Nah, meskipun demikian, bereaksi secara impulsif justru bisa memperburuk situasi teman Pro 2. Jadi pagi ini kita pengen kasih tahu kamu gimana caranya tetap melindungi diri saat terkena yang namanya doxing media sosial. Yang paling pertama adalah kunci privasi akun dan perbarui keamanan seluruh kredensial. Jadi langkah darurat pertama yang bisa kamu lakukan adalah memutus akses pelaku untuk menggali informasi lebih dalam. Karena biasanya pelaku doxing itu akan menelusuri rekam jejak nama pengguna kamu pakai username yang serupa di berbagai aplikasi, terus tautan kontak hingga daftar teman untuk memperluas profil target mereka. Dan ada juga verifikasi dua langkah di media sosial udah tersedia. Please pakai itu teman Pro 2. Jadi setiap ada akun yang mencoba mengakses media sosial kamu itu perlu izin di akun utamanya yang memang kamu pegang. Jadi pastiin verifikasi dua langkahnya itu aktif. Dan selain itu juga teman Pro 2, yang bisa kamu lakukan ketika kamu kena doxing, kamu bisa men-screenshot dan mendokumentasikan seluruh bukti secara kronologis. Karena biasanya kalau sampai data kamu tersebar terus disalahgunakan, itu yang harus hati-hati. Supaya nanti misalnya yang paling banyak itu sekarang WhatsApp-nya yang disadap. Jadi banyak yang kayak WhatsApp-nya diambil alih sama orang, terus nanti bakal minta tolong dikirimkan uang, pinjam dulu 100. Nah, itu harus hati-hati teman Pro 2. Jadi sebelum teman-teman kontak kamu itu terkena penipuan, setelah kamu sadar kalau ternyata WhatsApp kamu udah diambil alih sama orang, langsung deh kamu bikin klarifikasi, bikin screenshot, share di media sosial lain kamu yang masih bisa kamu akses, untuk minta tolong di sharing juga kalau WhatsApp kamu lagi bermasalah dan lagi ada di tangan yang tidak bertanggung jawab.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 7 pagi teman Pro 2 yang udah on the way di jalan, hati-hati di jalan yang dapat macet di lampu merah. It's okay, gak apa-apa, mau gak mau ya nungguin lampu merah. Mudah-mudahan aja dapatnya satu kali lampu merah aja. Tapi pernah kalian lihat salah satu video di media sosial itu katanya tuh supaya kita tidak dapatkan lampu merah. Berhubung di Makassar itu di banyak sekali lampu merahnya, kita mau ke satu tempat itu kayak bisa lewati 5 lampu merah. Itu katanya ada triknya teman Pro 2. Jadi sebelum kamu on the way, apalagi buat kamu yang ngerasa kayak weh pas-pasan sekali nih waktuku untuk bisa sampai tepat waktu di kantor, di kampus atau juga di sekolah, itu katanya tuh supaya aman. Kan biasanya kita lambat karena terlalu banyak lampu merah dan terlalu lama di lampu merah. Katanya sebelum on the way, lagi siap-siap itu di pikiran tak lampu hijau terus, kayak lampu hijau nanti ku dapat, lampu hijau nanti ku dapat, lampu hijau nanti ku dapat, gitu katanya. Dan pernah kak coba, entah kebetulan atau bagaimana, entah itu memang work, tapi memang beneran sepanjang jalan itu lampu hijau terus. Karena sewaktu lagi make up udah ada lampu merah, jangan sebut lampu merahnya, tapi kalian sebut hijaunya saja, hijau hijau hijau, lampu hijau, gitu katanya. Karena lagi-lagi balik lagi di afirmasi positif ya, karena kadang apa yang kita pikirkan itu mengikut dengan apa yang kejadian. Amin. Makanya pikirkanlah yang baik-baik. Kalau kamu selalu memikirkan doimu ada yang lain, hati-hati karena bisa jadi betulan. Udah, daripada teman Pro 2 overthinking pagi-pagi, dan juga supaya kamu enjoy sama perjalanan kamu yang lagi kejebak macet, ikutan di lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Nanti Nora spill gimana cara votingannya dan rulesnya kayak gimana. Tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist kita hari ini. Di lagu pertama kita punya Adrian Halim featuring Deepa Barus, Kualat.

Yes, teman Produa, selain dari Karma ada juga yang namanya Kualat ya. Yang mau dengerin full boleh ikutan voting di lagu ini. Di lagu kedua kita punya lagu Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

in love atau butterfly era, entah itu kamu lagi mencintai atau mengagumi seseorang sendiri, boleh ikutan di lagu ini. Next di lagu mancanegara kita punya Taylor Swift with Opalite.

Oke, nanti halo Ale, selamat datang di studio Pro 2 Makassar. Ini kita spill lagu pilihan kamu. Lagu ketiga ada Taylor Swift with Opal Light. Kamu bisa ikutan di lagu ini. Dan yang terakhir kita punya Bruno Mars featuring B.O.B. Nothing on You.

Iya sih, yang selalu ngerasa kalau pasangannya itu ada yang lain karena punya banyak teman, punya banyak kerjaan. Kasih deh lagu ini ya, Nothing on You. Gak ada yang bisa mengalahin kamu, gak ada yang bisa gantiin kamu. Oke, yang mau ikutan di lagu pilihan kamu boleh banget langsung WhatsApp kita di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di DM ya, @rri_pro2makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital. Dan rulesnya itu bakal hanya ada 3 yang kita play, yang votingannya paling banyak. Yang paling banyak dulu itu yang bakal kita voting di lagu pertama, dan yang paling dikit votingannya itu nanti kita gak bakal play. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu pagi ini kita gak puterin karena kamu kurang votingannya. Jadi kamu bebas mau voting pakai akun apapun, boleh akun keluarga, akun pasangan, akun teman, atau akun fake, atau second akun teman Pro2, boleh banget. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi.

Kesha Lebronka teman prajurit 2 featuring sama Andi Rianto mengejar matahari. Waduh Kesha, kalau kamu lagi mengejar banget matahari, sini deh di Indonesia. Kok Indonesia? Ke Makassar. Makassar itu satu orang mataharinya bisa dapat 2 loh. Saking panasnya ya teman pro 2. Tapi sekarang bukan cuma sekedar panas aja yang dirasain sama warga Makassar. Pasti udah pada ngeh juga kalau itu memang udah tebel banget sama kabut debu, abu ya katanya itu adalah abu. Dan BMKG memang kemarin udah announce kalau memang kualitas udara kota Makassar itu sedang tidak baik-baik saja atau buruk lah ya. Jadi hati-hati buat kamu yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar, itu pakai masker deh. Karena itu sangat bisa melindungi kamu dari berbagai macam polusi udara. Apalagi polusi udara biasa aja itu udah berbahaya. Apalagi kalau sekarang memang udah ada warning dari BMKG. Kalau ada kandungan sesuatu apa gitu, lupa kemarin di dalam udara ini, udara sekarang ini. Jadi better kamu stok masker sebelum maskernya itu jadi naik harganya karena langkah lagi, abis itu diborong lagi kan. Abis itu kalau banyak yang borong di markup deh angkanya, angkanya, harganya. Jadi langka lagi nanti ngantri, bukan ngantri BBM lagi, ngantri beli masker. Nah saking susahnya dapat masker penutup wajah, penutup mulut ya, nanti malah pakainya masker kecantikan, masker perawatan, masker skincare, kan beda teman pro 2. Ya udah deh, daripada penasaran dan bingung juga gimana nih kondisi cuaca nanti, apalagi sekarang udah banyak warning mulai dari panas matahari, sekarang ada lagi polusi udara. Nah untuk hari ini dari kemarin itu hampir sama juga teman pro 2, apakah ini pertanda kita akan mulai masuk ke dalam musim hujan? Meskipun kemarin udah dispil sedikit juga kalau musim hujan di Sulawesi, di Makassar itu nanti sekitar bulan Desember atau akhir tahun. Tapi kita lihat dari bmkg.go.id, ini semuanya ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Barus, Sopeng, Sidrap, Pindrang, Nrekang, Luwu, Toraja, dan Kota Makassar itu semuanya diperkirakan untuk hari ini berawan. Suhunya sekitar 15 sampai 33 derajat Celcius. Jadi buat teman pro 2 pastiin untuk tetap apply yang namanya sunscreennya, karena memang sunscreen sepenting itu. Mau kamu kerja di dalam ruangan atau juga di luar ruangan, apply terus. Okay? Bukan cuma sunscreen yang harus kamu apply, tapi kamu harus play 96,8 Pro 2 RRI Makassar atau play RRI digital kamu, karena nanti kita bakal balik lagi kasih kamu lagu pilihan kamu udah di voting tadi. Yang penasaran atau yang baru gabung, lagu yang masuk di playlist kita ini apa ya, kamu bisa cek story terbaru kita, kamu bisa langsung aja juga voting di situ di @RRI_Pro2Makassar.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Glantis teman Pro2 bunga maaf hari ini yang udah dapat bunga untuk permintaan maafnya karena doi telat jemput, mana suaranya. Hari Senin itu memang kayak ibaratnya kayak kepepet, terus waktu-waktunya tuh cepet banget. Perasaan kita udah siap-siap dari tadi pagi, tetap aja pas mau on the way harus kejar waktu juga. Ada yang kejebak macet atau mungkin masih ada yang kejebak sama masa lalu, gak apa-apa, gak masalah. Nah supaya kamu gak harus capek-capek beli bunga lagi untuk minta maaf sama doi kamu atau mungkin atasan kamu, ada yang pernah punya pengalaman minta maaf ke atasan karena telat masuk kantor dan kasih bunga? Kayaknya kamu bakal dapat tamparan balik, apalagi kalau atasan kamu udah punya pasangan ya. Hati-hati. Nah kita update aja dulu info lalu lintas buat teman Pro2 yang mau on the way dan takut telat. Buat kamu yang lagi buru-buru, mending kamu jangan lewat di Alauddin di depan depan mana ini ya? Depan Unismu, karena di sini agak lumayan padat, lebih ke memang macet di sini teman Pro2. Jadi kalau kamu memang buru-buru, mending kamu cari jalur alternatif lain. Terus juga yang lewat Petarani, aman-aman aja Petarani yang depan UNM masih lengang di sini kelihatan juga. Terus di ini yang paling banyak request di jalan Jembatan Barombong. Barombong pagi ini alhamdulillah masih ramai lancar juga, gak ada kemacetan. Terus di Simpang 5 Bandara juga masih aman sejauh ini. Dan pintu 1 Unhas juga di sini dari pantauan CCTV lalu lintas Kota Makassar itu masih lengang juga, masih aman teman Pro2. Apalagi untuk kamu yang mungkin mau keluar Kota Makassar di perbatasan Makassar Maros, ini lengang banget, masih aman untuk on the way jam segini, masih belum kejebak macet. Jadi macetnya cuma ada di Jalan Alauddin. Jadi buat teman Pro2 mungkin yang lagi di jalan sambil dengerin Pro2 Makassar, boleh di-sharing ke kita dong info lalu lintas di sekitaran kamu sambil kirim-kirim salam. Tenang aja, kita bakal bacain kirim salaman kamu, atau mungkin juga mau kasih kata-kata hari ini, kasih kata semangat, boleh WhatsApp langsung di WA 0811 410 968, atau boleh juga DM kita di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital yang dengerin kita via streaming, kamu tinggal langsung aja masuk di kolom komentar.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya. Kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya. Coba dulu, katanya tuh. Siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.